Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar

0: besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh.
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
0: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
0: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
0: Yuk kita sebarkan.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hendri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

0: K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: 2.
1: Selamat malam Fem Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, teman Pro 2, akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill, hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Buat kamu yang pengen nanya dan ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105 teman Pro 2.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan,
0: gak ada angin sama sekali.
1: Iya. Yang ada urusan urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut
0: angin tuh.
1: Ada angin.
0: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
2: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry.
0: Okay.
1: Ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, okay. Tapi baru rilis single.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Pagi,
0: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
2: ya,
0: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata.

0: Asal dari Sulawesi Tengah.
1: Wow, oke.
0: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, mm-hmm. saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita Morowali Utara.
1: Oke. Okay.
0: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, mm-hmm. Kamu mau nggak ikut putri?

0: audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Iya kan? Suara udah bagus.
2: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini
1: berarti
0: bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya. Hari kita bakal ngomongin soal lagu ya teman berdua. Setelah yang satu ini, buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 teman berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Yes.
2: Iya, betul.
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget, iya, sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah, karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu,
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kan, kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, bisa. Fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi, itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
1: Iya,
0: ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Moral, kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir,
2: ya, ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Share lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak, okay, Ibra Marsuki.
0: Ah, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan, yeah, dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Yeah. Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku,
0: okay,
2: tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya. Jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: iya,
0: sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
2: iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
2: Iya, standar. Yeah. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal, yeah, mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi,
0: bener,
2: kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau, yeah, gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin,
2: yeah.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena misalnya,
2: yeah,
0: misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi, yeah, gitu, yeah, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka, yeah, pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih, ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi,
0: yeah,
1: beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, yeah, jadi switch beat apa segala macam.
1: Hooknya beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, yeah, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Yeah. Kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Yeah. Gitu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
2: Pop R&B.
0: Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh, kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811-800-105 ngobrol dua. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B. Ya,
1: masih easy listening lah kalau kita denger.
0: Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah, habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside
0: iya,
1: the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia iya, musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana,
2: iya,
0: apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih
2: iya,
0: bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.
0: Yes.
2: Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener,
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu
1: mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga.
2: Iya,
0: gitu. Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin
2: iya,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa yes, berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah,
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia
0: sih. Jadi pengen ya pada
1: dan
0: bisa
1: ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang gak ada di sana.
0: Restoran doang.
2: Bener.
0: Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku, amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini.
2: Harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya. project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Amin, ya. Amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Sore Teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Dana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan Teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya.
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang bertahu gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya. Kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni nih kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverinya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya.
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta itu enggak udah enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk Teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih
2: ya
1: semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu. Ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih Teman Pro 2 yang dengerin Music Planner, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong, macet-macetan.
1: Dengerin Music Planner.
0: Ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Z, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Oke, masih barengan sama Era teman Pre2. Requestan dari teman Pre2 yang sudah masuk di pagi hari ini ya. Kita lihat dari WhatsApp teman Pre2. Sudah ada siapa nih yang bergabung selamat pagi Pre2 Hitlist, request lagunya Remuk Anggi dari Zulia. Hai Zulia di Jakarta katanya. Salam buat kakak penyiar dan The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak ya. Terima kasih Zulia sudah bergabung ya. Terus dengerin Pre2 Pontianak tentunya. Nanti bakal kita putarin lagunya Anggi ya, Remuk. Terus lanjut lagi teman Pre2 ini ada... Ini Mas Theo dari Magelang. Waduh jauh banget ya. Halo santai siang hari ini dari Magelang, mau request lagunya Teman Bahagia dari Jazz. Terima kasih. Oke deh, terima kasih juga sudah stay ya dari RRI Digital. Lanjut satu lagi teman Pre2 ya. Ada Dini yang request lagunya Salma Salsabil Hacu. Waduh kayaknya Hacu ini tuh lebih enak didengar di hari Senin gak sih teman Pre2. Tapi gak apa-apa, mungkin ada di antara kamu yang masih bekerja di hari Sabtu ini, lagu Hacu dari Salma Salsabili juga cocok untuk kamu nikmatin teman Pre2. Oke deh, 3 lagu sudah. Habis ini buat teman Pre2 yang mau request lagu Indonesia masih bisa ya, langsung bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Out of town, we never out of money.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Tuh teman Pro2, nah tenang aja, kalian gak sendirian tentunya teman Pro2. Soalnya banyak banget orang yang bilang kalau perut udah kenyang tapi mulut masih pengen ngemil teman Pro2. Nah makanya hari ini kita bakal ngobrol soal satu hal yang kayaknya jadi kelemahan banyak orang juga ya, yaitu cemilan gurih yang sekali kita buka bungkusnya gitu kan ya, niatnya cuma pengen makan satu aja, tahu-tahu tinggal remahannya aja teman Pro2. Kalau dipikir-pikir lagi nih ya, cemilan gurih itu punya kekuatan yang pastinya luar biasa. Bunyi kerasnya aja tuh ya, itu pengen apa ya, pengen ngabisin rasanya teman Pro2. Dan rasanya juga bikin kita puas gitu. Belum lagi kalau ada rasa asin, gurih, kadang ada rasa pedesnya, kadang ada aroma bawangnya juga teman Pro2, yang bikin kita tuh kayak susah banget untuk berhenti ya. Secara sederhana aja gitu kan ya teman Pro2, kalau makanan gurih itu memang bisa memberikan kita sensasi yang memuaskan di lidah kita. Ditambah lagi teksturnya yang renyah, otak kita tuh jadi merasa pengen ngunyah lagi, terus lagi, sampai habis pokoknya teman Pro2. Makanya gak heran ya kalau kita lagi kerja, lagi ngerjain sesuatu, nonton drama, bahkan begadang nonton bola nih teman Pro2 ya, cemilan gurih itu udah jadi salah satu teman yang paling setia. Nah coba deh teman Pro2 ya, kasih tau Erna dulu, kalau kamu disuruh milih ya satu cemilan gurih yang mungkin gak pernah gagal nemenin aktivitas kalian tuh apa sih? Apakah keripik singkong, basreng, makaroni pedes, kerupuk, kentang goreng? Aduh banyak banget deh pokoknya teman Pro2, boleh spill kira-kira kamu memilihnya apa nih ya untuk cemilan yang bisa menemani aktivitas kamu.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Predo, kalau ngomongin tentang cemilan gurih ya, kayaknya gak ada habisnya. Soalnya sekarang pilihannya tuh makin banyak aja. Ada yang klasik gitu kan, kayak keripik pisang asin, kerupuk udang, rengginang emping gitu kan. Terus muncul generasi yang baru gitu, yang apa gak kalah bikin candu lah teman Predo ya, kayak basreng gitu kan, ada varian pedas daun jeruk, makaroni kriuk yang levelnya banyak banget teman Predua, seblak kering, apalagi cireng, kulit ayam, kentang spiral. Ha, banyak deh pokoknya teman Predua kalau ngomongin tentang cemilan jadi pengen juga kan ya. Yang bikin menariknya sekarang tuh bukan cuman soal rasa gurih, tapi juga ada varian bumbunya juga, ada rasa barbecue, balado, apalagi jeng bakar, keju, yang baru-baru. Jadi ini tuh udah banyak banget teman Predua ya, bahkan sekarang banyak juga UMKM lokal yang bikin inovasi cemilan dengan cita rasa khas daerahnya. Jadi selain memang enak ya, kita juga bisa ikut mendukung produk lokal nih teman Predua. Nah kalau kamu sendiri nih ya, kalau misalnya lagi nongkrong, biasanya kamu tipe yang pesan satu bungkus buat sendiri atau bilangnya patungan tapi yang paling banyak ngabisin ya kamu aja gitu? Atau makanya rame-rame teman Predua, boleh ya gabung barengan sama Erna teman Predua di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran, semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih. Gara-gara kangen pulang kampung, malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti, bantuin cuci piring.
1: Aman.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Does My Head Look Big and This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab, sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, lagu yang bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Jadi semuanya udah siap untuk diputar khusus buat teman Pro 2 yang denger kita di siang hari ini. Jadi naikin volume kamu, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru di minggu kali ini. Sebelum masuk ke top chart kita, sayang banget ada dua lagu yang harus keluar di tangga musik di minggu ini. Ada Yovie Widianto dan juga Ran dengan Cukup Sudah, dan juga ada Mahal Ini untuk Yang Bersamanya. Tapi kalau ada yang keluar, teman Pro 2, tenang aja, karena pasti ada dua lagu baru yang bakal masuk ke top 20 kita. Inilah dia top 20 musik Indonesia. Di urutan ke-20 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang.
1: Nomor 20.

0: Lagu yang baru masuk kali ini ada berjudul Peluk Aku Sekarang dari Bernadia featuring Perunggu. Lagu ini membawakan kisah tentang rasa lelah dan tekanan hidup di mana kehadiran pelukan sosok terkasih menjadi satu-satunya tempat terbaik untuk menenangkan diri. Di urutan ke-19 ada Indakus featuring Dia, Malu Malu.
1: 19.

Lagu di peringkat 19 ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu Malu, yang menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seseorang, namun masih terasa malu-malu untuk mengungkapkannya. Di urutan ke-18, Bernadia Rabunjeu.

musisi ke-18 lagu yang dirilis di bulan April tahun ini juga, Bernadia mengeluarkan lagu yang berjudul Rabun Jauh, menghadirkan kisah tentang kerinduan yang begitu dalam kepada seseorang yang pernah berarti di dalam hati. Melalui metafora rabun jauh, Bernadia menggambarkan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melihat, tetapi mampu mengenali dan merasakan kehadiran orang yang dirindukan. Di tengah keramaian dan lautan manusia, harapan untuk bertemu kembali dengan sosok tersebut terus hidup dalam hati. Di urutan ke-17, Raim Laude, Sang Badut. 17.

0: lagu dari Ray Melode ini sayang banget harus turun ke peringkat 17. Lagu ini punya nuansa yang emosional banget, teman Pro 2. Lewat liriknya, Ray Melode menggambarkan seseorang yang terlihat kuat dan selalu bisa menghibur orang lain, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa sedih di dalam dirinya. Ibarat seorang badut yang selalu membuat orang tertawa, padahal hatinya tuh belum tentu baik-baik saja nih. Siapa nih yang relate sama lagu sang badut Ray Melode? Di urutan ke-16, Bermandri Latar Biru.
1: Nomor 16.

Urutan ke-16, Bermantri Latar Biru. Bertahan di posisi 16 ada Bermantri dengan judul lagunya Latar Biru. Ini mengisahkan tentang bayang-bayang masa lalu dan kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan itu berakhir, yang dipadukan dengan karakter vokal yang sangat sahdu. Di urutan ke-15, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 15.

Judulnya unik, lagu ini pun penuh makna tentang harapan dan juga doa yang belum selesai terucap. Lirik Hasal Priyadi yang bikin puitis lagu ini terasa sangat personal bagi banyak orang. Di urutan ke-14, Hit Gitap Sediaku Sebelum Hujan. 14.

0: Abang Pro 2, di nomor 14 ada It Gitaf lewat Sedia Aku Sebelum Hujan, yang naik 7 peringkat dari sebelumnya. Lagu ini punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan menemani di saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menyenangkan dan juga menyentuh sekali di hati kita. Di urutan ke-13, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: 13.

menggambarkan dinamika sebuah hubungan yang tidak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita dua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Di urutan ke-12, Hanindia, kita sama-sama ya. 12. 12.

0: Sobat Pro 2 yang sebelumnya ada di posisi 13, Hanin Dia lewat Kita Sama-sama. Nah, lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan di dalam hubungan. Vokal lembut khas Hanin bikin suasana lagu terasa hangat dan menenangkan. Di urutan 11 ada Perunggu 33 kali.
1: 11.

band perunggu lewat 33 kalinya. Naik 3 peringkat, lagu ini membawa semangat dan keresahan anak muda tentang hidup, tekanan, dan pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas perunggu, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie di Indonesia. Mudah-mudahan perunggu tetap keluarkan single-single ataupun lagu-lagu yang dapat menyentuh kita. Di urutan ke-10, Now featuring Ariel Semana, Sesi Potret. 10.

0: jadi ke posisi 10 dari sebelumnya ada di posisi ke-12. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi Potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Temanya kehilangan, rindu, dan rasa bersalah. Di lagu ini terasa dekat dengan banyak orang. Banyak netizen yang memakai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang membuat banjir air mata. Naik ke peringkat 9 ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri.
1: 9.

Satu posisi ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagu terasa sangat dalam. Naik satu peringkat ke urutan ke-8, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 8.

Ada Budi Doremi lewat Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaannya. Di urutan ke-6, Yura Yunita Mau Jadi Apa? 6.

0: lagi dan lagi Yura Yunita. Yura Yunita lewat karyanya yang berjudul Mau Jadi Apa. Lagu ini dibalut dengan musik yang ceria dan penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian di masa depan. Di nomor 5 ada Afgan, Kacamata.
1: 5.

0: 2 RRI Pontianak. Saatnya kita spill lagu. Di posisi kelima kita kali ini ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodi yang easy listening bikin kacamata cepat melekat di telinga para pendengar Afgan. Di urutan keempat ada Perunggu, Pikiran yang Matang.
1: Nomor 4.

0: media sosial ini menjadi salah satu soundtrack cocok banget buat kamu yang pengen rehat sebentar dari yang namanya media sosial. Di urutan ketiga ada Nuka, Satu Hari Bersamamu.
1: Nomor 3.

0: 3 minggu kali ini masih tetap seperti sebelumnya yang ditempati Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini bercerita tentang keinginan menghabiskan waktu sederhana bersama orang yang tersayang. Vibe romantis dan fresh dari Nuka bikin lagu ini cocok banget buat teman pro 2 yang lagi kasmaran nih. Di urutan kedua ada dia, Ea.
1: Nomor 2.

0: lagu dengan vibe yang sangat adiktif ini sukses mencuri perhatian lewat lirik yang unik serta ketukan musik yang super catchy. Dia, lagu ini menjadi salah satu track yang paling menyenangkan yang siap menceriakan hari buat para pendengar RRI Pro 2 Pontianak di minggu kali ini. Dan inilah dia juara kita di minggu kali ini. One and only Gea Indrawari 1000 kali.
1: Nomor 1.

Posisi nomor 1 top 20 musik Indonesia minggu kali ini. Apalagi kalau bukan lagu Gea Indrawari lewat 1000 kalinya, yang sukses buat pendengar terhipnotis jatuh cinta sama lagunya. Lagu ini mengabarkan perjuangan seseorang yang terus mencoba bertahan dalam hubungan meski berkali-kali terluka. Aduh, ini sakit banget sih ya. Liriknya yang bikin relate lagu ini viral di berbagai media sosial. Oke, inilah dia rekapan top 20 kita untuk lagu-lagu Indonesia. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk request terus lagu-lagu favorit kamu di setiap harinya dari jam 10 sampai di jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Biar lagu favorit kamu tuh selalu masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu nih. Di urutan ke-20 ada Bernadia featuring Perunggu Peluk Aku Sekarang. Di urutan ke-19 ada Indah Kus featuring Dia Malu-Malu. Di urutan ke-18 Bernadia Rabun Jauh. Di urutan ke-17 Rai Melaode Sang Badut. Di urutan ke-16 Bermandri Latar Biru. Di urutan ke-15 Salpriadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di urutan ke-14 ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Di urutan ke-13 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan. Di nomor 12 ada Hanindia Kita Sama-Sama Ya. Di urutan ke-11 ada Perunggu 33 Kali. Di urutan ke-10 Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana. Di urutan ke-9 ada Anggi Marito Langitku Sendiri. Di urutan ke-8 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di urutan ke-7 Budi Doremi Ada Untukmu. Di urutan ke-6 Yura Yunita Mau Jadi Apa. Di urutan ke-5 ada Afgan dengan Kacamata. Di urutan ke-4 ada Perunggu Pikiran Yang Matang. Di urutan ke-3 Nuka Satu Hari Bersamamu. Di nomor 2 ada Dia dengan Ea. Dan di nomor 1 ada Gea Indrawari 1000 Kali. Oke deh teman Pro 2, kayaknya Nopal harus cabut dari ruang dengar kamu. See you again dan sampai jumpa di Top 20 berikutnya.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman pro 2, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu mancanegara paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Mancanegara. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu juga tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat kamu, teman pro 2. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Ih, sayang banget teman pro 2 harus keluar dua lagu dari minggu ini. Ada Harry Styles dengan Aperture dan juga David Guetta, Teddy Swims, Tones and I dengan Gone Gone Gone. Tapi kalau ada yang keluar, teman pro 2 tenang aja, karena pasti ada dua lagu yang baru masuk. Inilah dia Top 20 Musik Mancanegara. 20, Shina Spy.

Lagu ini nyeritain tentang seseorang yang merasa hanya menjadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada keinginan untuk dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar singgah sementara. Liriknya menggambarkan pergulatan batin antara bertahan dan melepaskan. Lagu ini tuh ngajak pendengar

Lagu baru di minggu ini Tumang Pro 2 ada Nona dengan Rollerblade yang menghebohkan musik tanah air dengan Udah Siap Belum? Ini tuh menggambarin kebebasan menjalani hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Lagu ini menghadirkan suasana ceria yang mengajak pendengar menikmati setiap perjalanan hidup. Ya, meskipun terkadang jatuh bangun gitu ya, selalu ada kesempatan buat bangkit kembali. Pesannya adalah terus melaju dengan percaya diri dan menikmati setiap momen yang ada. 18 Cats Eye.

nyorotin persaingan dan juga kecemburuan dalam suatu hubungan. Cat's Eye ngajak pendengar buat tetap percaya pada keunikan diri sendiri. Kepercayaan diri ini menjadi daya tarik terbesar yang dimiliki oleh seseorang. 17. Meghan Trainor, Still Don't.

jadi bentuk perayaan atas rasa percaya diri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Meghan Trainor menyampaikan bahwa komentar negatif tidak perlu mengendalikan hidup kita. Lagu ini mengajak pendengar buat fokus pada kebahagiaan pribadi daripada memenuhi ekspektasi orang lain. Self-love menjadi pesan utama yang terasa kuat sepanjang lagu. 16. Zayn.

Lagu ini tuh menggambarkan hubungan yang perlahan kehilangan arah akibat kurangnya komunikasi. Perasaan bingung dan juga ragu membuat kedua belah pihak berjalan ke arah yang berbeda.

Lagu ini tuh menggambarkan luapan emosi setelah mengalami kekecewaan yang mendalam. Akhirnya Olivia di sini naik 5 peringkat teman Pro 2. Olivia menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut. Lagu ini menunjukkan bahwa patah hati adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, rasa sakit bisa menjadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. Empat belas, Jisoo featuring Zayn, Eye Close.

merupakan keberanian mencintai seorang meskipun penuh ketidakpastian. Menutup mata menjadi simbol kepercayaan terhadap perasaan sendiri. Lagu ini menggambarin bahwa cinta seringkali menuntut keberanian buat ngambil resiko. Pesannya adalah mengikuti kata hati tanpa melupakan logika. Tuh, teman berdua, dengerin. 13, Somber, Back to Friends.

Lagi-lagi Somber teman Pro 2 gak pernah hilang dari tanggal lagu Top 20 Internasional. Tapi sayangnya di minggu ini turun 3 peringkat. Lagu ini mengisahkan dua orang yang mencoba kembali menjadi teman setelah hubungan mereka berakhir. Ya, meski tidak mudah, keduanya berusaha menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu berakhir bahagia. Lagu ini menunjukkan bahwa kedewasaan berarti mampu melepaskan tanpa menyimpan kebencian. Hubungan yang berakhir tak bisa meninggalkan rasa hormat. Tapi emang teman Pro 2 bisa kalau misalnya hubungannya udah tapi jadi teman. 12 Madison Beer Bittersweet.

berbicara tentang perasaan campur aduk saat harus melepaskan seseorang yang pernah berarti. Ada rasa bahagia karena pernah memiliki kenangan indah, tapi juga kesedihan karena semuanya telah berlalu. Benar-benar bittersweet rasanya. Madison Beer menggambar

Kereta kuda menjadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Lagu ini tuh kayak seolah-olah ngajak pendengar buat terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih ada harapan, selalu ada alasan buat terus maju. 10. Ray.

Turun 3 peringkat Teman Pro 2. Aduh, sayang banget. Lagu ini menyampaikan keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan juga satir. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan. Lagu ini mengingatkan bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing kok. Jadi gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan. Sembilan, Ted McRae, Nobody's Girl.

Wah, lagu ini paling sering di request time internasional teman Pro 2. Akhirnya naik 5 peringkat. Lagu ini ngomongin tentang keberanian buat mempertaruhkan segalanya demi seseorang ataupun sebuah impian. Wah, kalau udah dicintai seugal-ugalan gini, gimana rasanya teman Pro 2? Cinta dan mimpi terkadang membutuhkan pengorbanan yang besar. Bruno Mars menggambarkan bahwa resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Lagu ini jadi menginspirasi

sederhana yang terjadi dalam kehidupan. Di sini, kamera tuh jadi simbol kenangan yang selalu tersimpan meskipun waktu terus berjalan. Lagu ini tuh ngingetin bahwa

Aduh, sayang banget teman Pro 2 ini turun 3 peringkat. Lagu ini menceritakan harapan menemukan seseorang yang mampu memberikan rasa aman dan juga ketulusan. Olivia Dean menekankan bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai. Lagu ini bukan sekedar tentang cinta, tetapi juga menemukan pasangan yang mendukung pertumbuhan diri. Kesetaraan tuh menjadi

Go Kill ini naik 4 peringkat teman pro 2. Lagu ini tuh menggunakan metafora kebun binatang alias zoo untuk menggambarkan beragam karakter manusia. Setiap orang punya sifat dan juga cara berpikir yang beda-beda. Lagu ini ngajak pendengar buat lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia ini menjadi lebih indah ketika keberagaman diterima. 4. Bruno Mars, I Just Might.

Lagu ini mengingatkan bahwa hidup gak harus selalu luar biasa buat terasa bermakna. Kebahagiaan seringkali ditemukan dalam momen-momen sederhana bersama orang yang kita sayangi. Di sini Alex Warren mengajak pendengar buat mensyukuri hal-hal kecil yang sering diabaikan. Justru, kehidupan yang sederhana bisa menjadi kenangan paling berharga. Tower 2, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

teman-teman Pro 2. Emang ini lagi masanya sih. Lagu ini menceritakan betapa mudahnya jatuh cinta kepada seseorang yang membuat kita merasa nyaman. Cinta hadir secara alami tanpa perlu dipaksakan. Olvedin menggambarkan hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan juga menghargai. Lagu ini menghadirkan suasana hangat yang membuat pendengar percaya pada kekuatan cinta yang sederhana. Dan inilah dia teman Pro 2, posisi yang paling kita tunggu-tunggu di urutan 1 Top 20 Musik Mancanegara minggu ini. Ada Taylor Swift dengan The Fate of

Dari setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang membuat seorang menjadi lebih dewasa. Congrats untuk Taylor Swift yang akhirnya masuk di urutan pertama.

di Top 20 minggu ini, tenang aja, kamu masih bisa request lagu-lagu favoritmu sekarang juga. Untuk lagu-lagu mancanegara, kamu bisa request setiap hari pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Pro 2 Pontianak.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station Teman Pro 2 di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Bruno Mars dengan It Will Rain sebagai pembuka siaran aku pada sore hari ini. Dan gimana nih kabarnya Teman Pro 2 di weekend ini, di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026? Wah, beneran ya, tadi waktu Salma on the way ke kantor sempat kehujanan sebentar. Waduh, bener-bener. Jadi kayaknya lagu Bruno Mars It Will Rain ini bener-bener cocok untuk diputarin di sore hari ini ya. Oke Teman Pro 2, nih Salma akan menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Tadi kita juga udah dengerin bersama dari jam 3 sampai jam 4 sore ada Top 20 versi internasional Teman Pro 2. Apakah ada lagu-lagu favorit kamu yang masuk ke dalam tangga lagu favorit di minggu ini? Kalau misalnya belum ada, kamu wajib banget untuk rajin-rajin merequest di Request Time Indonesia maupun Request Time Mancanegara. Kamu bisa langsung aja bergabung barengan sama Salma juga sekarang di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan dari jam 4 sampai jam 5 aku udah masuk ke ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Ini ngopinya ngobrolin prestasi ya Teman Bro, bukan ngopi beneran. Kalau mau ngopi beneran, kamu bisa nanti datang di acara 3 tahun menikmati dari Sedap Nikmat. Karena nanti bakal ada creative talk barengan sama Dipa Revanda dan juga Naufal. Terus ada juga ngobrol-ngobrol, ini Creative Talk ini bakal ngobrol santai bareng para pelaku karya ya. Terus kita bakal mendengarkan proses bareng dari Darah Hitam Kreatif dan juga Tank Art Official. Wow. Terus ada juga live music dari band Submission dan juga Manjakani. Wuh, duo kebanggaan Pontianak nih. Oke deh Teman Pro 2, nanti Salma akan menemani kamu sampai jam 8. Jadi buat kamu yang lagi di jalan atau lagi kehujanan, romantis. Kamu bisa bergabung barengan sama Salma untuk kasih update cuaca ataupun lalu lintas yang sedang kamu lalui di sore hari ini. Salma akan menunggu bergabungnya kamu sampai jam 8. Jadi kita seru-seruan bareng and happy weekend all. Karena nanti kita bakal dengerin lagu dari banyak yang udah aku masukkan juga ke dalam playlist Teman Prodo untuk menemani sore kamu. Dan setelah lagu aku akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Jadi Teman Prodo, kamu jangan kemana-mana ya. Tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Happy weekend all.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

Satu lagu dari Tulus dengan Langit Abu-Abu Tawam Pro 2. Dan welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, ini setelah tadi hujan.

hujan sempat turun, suasananya tuh jadi agak-agak mellow gitu ya. Langitnya juga masih mendung dan di sini Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, waspada jalanan licin teman Pro 2 karena keselamatan kamu nomor 1. Dan kamu kalau misalnya mau kasih update info arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di sore hari ini, kamu boleh banget bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 08115701018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, pada saat aku melihat CCTV di Sub Kota Pontianak, aku melihat seisi Pontianak ternyata hujannya tuh cuman hujan lokal ya, tidak merata di semua daerah. Jadi gimana di daerah kamu, apakah tadi sempat turun hujan? Boleh kasih tahu ke Salma ya, biar aku kasih info lagi ke teman Pro 2 lainnya. Anyway, aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin seputar film-film yang lagi tayang di bioskop. Ada banyak yang sedang mencuri perhatian ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita ngebahas film ini, aku mau kasih info dulu dari seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya dulu nih. Ada Polres Kuburaya perketat antisipasi karhutla saat kemarau. Polres Kuburaya memperketat patroli dan sosialisasi guna mencegah kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau tahun ini. Polres Kuburaya bersama seluruh polsek jajaran mengintensifkan patroli dan sosialisasi di sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan BMKG mengenai potensi pengaruh fenomena El Niño yang diperkirakan menyebabkan kondisi cuaca lebih kering dan meningkatkan potensi karhutla di Kalimantan Barat. Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang meluas serta kabut asap. Meskipun demikian, ia menjelaskan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal tetap dimungkinkan sesuai peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 103 tahun 2020 dengan syarat dan mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa akses langsung di laman rri.co.id dengan judul Polres Kuburaya perketat antisipasi karhutla saat kemarau. Wow, itu dia teman Pro 2, info Pro 2 secara singkat pada sore hari ini. Nanti Salma bakal kembali lagi dengan informasi film-film apa yang lagi tayang di bioskop di Pontianak tentunya, dan mana yang paling recommended, dan kita bahas satu per satu mulai dari sinopsisnya. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan and happy weekend.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Slom Radio, ini dia satu lagu dari Murphy Radio dengan Pudar. Waduh, asik banget nih. Padahal malam nanti tuh Murphy Radio bakal konser di Pontianak. Itulah konser pertamanya Murphy Radio untuk datang pertama kalinya di Pontianak. Wih, seru banget. Apakah ada teman Pro 2 yang ikutan nonton di acara Oikos Nomos Music Fest pada malam hari ini? Teman Pro 2 absen dulu. Ayo, langsung aja kasih tahu ke Salma, kira-kira kamu menantikan Murphy Radio pengen ngebawain lagu apa nih di konser nanti. Seru banget. Aduh, sayangnya sayangnya di sini Salma tidak bisa menonton teman Pro 2, padahal pengen banget. Ini adalah salah satu wishlist aku, wishlist yang benar-benar pengen. Tapi sayang sekali karena Salma di sini harus menemani kamu bersiaran sampai nanti malam teman Pro 2. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya ya. Kok curhat. Akhirnya teman Pro 2, buat kamu yang nanti akan menikmati konser di gelaran Oikos Nomos Music Fest 2026 OMF yang ke-9 ini, selamat menikmati konsernya. Jangan lupa untuk menaati tata tertib, terus enjoy the concert teman Pro 2. Sesuai janji ya, Salma akan ngebahas seputar film-film yang lagi tayang di bioskop. Mungkin buat kamu yang malam minggu ini tidak datang ke acara konser ataupun tidak datang ke acara yang aku sebutin tadi, ada acara ulang tahun anniversary-nya Sedap Nikmat yang ke-3, kamu bisa memilih untuk menonton film. Ini jadi salah satu referensi kegiatan aja ya. Ada film yang lagi ramai banget diperbincangkan di mana-mana teman Pro 2. Bahkan digadang-gadang menjadi film nomor 1 di bioskop Indonesia saat ini. Wow, kira-kira apa tuh? Yes, teman Pro 2, itu dia adalah film The Odyssey. Ya, inilah film menjadi salah satu tayangan yang paling dinantikan oleh pencinta perfilman pada tahun 2026. Kenapa kira-kira? Karena dia disutradarai oleh sang legend kita, ada Christopher Nolan. Christopher Nolan ini udah banyak banget film-film keren yang dia garap, termasuk salah satu yang menjadi favorit aku adalah Interstellar. Tapi sayang banget aku belum sempat nonton untuk film terbarunya ini, The Odyssey. Ini adalah film mengadaptasi salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu The Odyssey, karya penyair Yunani kuno Homer. Penyair ya teman produser, kalau penyiar ini Salma. Film ini udah mulai tayang pada Rabu kemarin. Ini langsung mencuri perhatian berkat kisah petualangan yang penuh aksi, mitologi, dan juga drama emosional. Antusiasme penonton juga semakin tinggi karena The Odyssey ini dibintangi deretan aktor dan aktris papan atas Hollywood seperti Matt Damon, Anne Hathaway, terus ada Tom Holland, ada Robert Pattinson, ada Charlize Theron, Zendaya, hingga Lupita Nyong'o. Wow, ini lagi-lagi Tom Holland dan juga Zendaya dalam satu film ya teman-teman berdua ya. The Odyssey merupakan kelanjutan dari kisah yang diceritakan dalam The Iliad. Jadi ini berfokus pada peperangan besar Yunani dan juga Troya. Maka The Odyssey ini mengisahkan perjalanan pulang Odysseus, Raja Ithaca, setelah perang Troya berakhir. Wow. Namun perjalanan tersebut jauh dari kata mudah. Alih-alih langsung kembali ke kampung halamannya, Odysseus nih harus menghabiskan waktu selama 10 tahun buat menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberanian, kecerdasan, kesabaran, dan juga tekadnya. Dalam film ini, Matt Damon memerankan tokoh utama sebagai Odysseus, seorang raja sekaligus pahlawan legendaris Yunani yang dikenal karena kecerdikan dan keberaniannya selama perang Troya. Sepanjang perjalanan menuju Ithaca, Odysseus ini harus menghadapi berbagai ancaman dari makhluk-makhluk mitologi maupun campur tangan para dewa. Ia bertemu dengan Cyclops, raksasa bermata satu yang ganas, terus ada penyihir Circe yang memiliki kemampuan mengubah manusia menjadi hewan, serta para siren yang memikat para pelaut melalui nyanyian mereka. Wow, menarik sih teman Pro 2. Gak hanya itu, Odysseus juga harus melewati Skylla. Aduh, aku gak tahu lagi bacanya gimana. Skylla ya, Skylla dan juga Charybdis. Gimana sih Charybdis? Ya pokoknya itu dah. Dua monster laut yang menjadi salah satu tantangan paling berbahaya dalam mitologi Yunani.
Sorry teman produser kalau misalnya dia salah-salah spelling, karena aku juga belum nonton filmnya. Jadi kalau misalnya kamu tahu spelling yang benar, boleh kasih tahu Salma ya. Terus perjalanan pulangnya menjadi semakin sulit setelah Poseidon murka kepadanya. Kemarahan sang dewa laut membuat Odysseus terus diterpa badai dan berbagai bencana yang menghambat kepulangannya ke Ithaka. Waduh, aku penasaran banget sih teman produser, sama selain menyajikan cerita epik, The Odysseus-nya juga mencatat sejarah sebagai film cerita pertama yang seluruh pengambilan gambarnya menggunakan kamera IMAX. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman visual yang lebih imersif dalam menampilkan dunia mitologi Yunani. Gokil, aku nggak kebayang sih seberapa kerennya The Odyssey ini, apalagi menggunakan kamera IMAX yang jelas-jelas sejernih itu teman produser. Anyway, film The Odyssey ini juga bakal tayang di Pontianak, di coba aku cek dulu ya, ada di studio yang mana nih? Oh, ada di Ayani teman produser. Jadi buat kamu yang penasaran sama film The Odyssey, kamu bisa langsung aja meluncur ke Ayani. Ada 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 jam tayangnya per hari. Dan ini masih bisa kamu saksikan nanti pada pukul 17.40, 19.50, dan juga 20.50. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin bingung malam mingguannya mau kemana, atau kamu tim introvert yang pengen nonton film sendirian, mungkin The Odyssey ini bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan yang bisa kamu lakukan di malam minggu ini nanti. Oke deh teman produa, nanti Salma akan menemani kamu. Kita bahas-bahas lagi film-film lainnya yang masih tayang di bioskop buat referensi kita di sore hari ini. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma. And this is Biru Baru Kalah Lagi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.
1: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back di sini di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Wah, udah jam 5 tepat teman Pro 2. Kita masih ngobrolin seputar film-film yang lagi tayang di bioskop. Kita bahas satu per satu. Siapa tahu jadi referensi kamu nih. Kira-kira menonton apa ya hari ini? Bingung gitu kan. Tadi aku udah sempet ngebahas seputar film The Odyssey, film garapan Christopher Nolan yang keren banget, yang digadang-gadang menjadi film nomor 1 di bioskop Indonesia. Next, ini ada film dari Korea yang gak kalah keren teman Pro 2. Ini adalah gebrakan baru dari sutradara film Train to Busan. Wah, setelah kesuksesannya membuat film-film zombie ini, Yoon Sang-ho kali ini menghadirkan film zombie Korea berjudul Colony. Berbeda dari film zombie biasanya, Colony ini menawarkan premis yang sederhana dan dibalut juga aksi menegangkan dari para mutan yang berevolusi secara brutal. Wah, gila sih teman Pro 2. Ini aku melansir langsung dari lamannya XX1 ya teman Pro 2 ya. Seorang profesor Sejong menghadiri konferensi bioteknologi yang berubah menjadi kekacauan akibat pelepasan virus yang bermutasi dengan cepat. Wabah tersebut mengakibatkan transformasi kepada orang yang terinfeksi, membuat pihak yang berwenang harus menutup fasilitas tersebut dan menjebak para penyintas di dalamnya dengan ancaman semakin meningkat. Gokil, aku udah ngelihat trailernya, bahkan aku udah sempet nonton juga nih filmnya teman Pro 2. Ini genrenya horror, action, sci-fi, thriller. Bener-bener vibes-nya tuh kayak Train to Busan gitu, sama mencekamnya. Terus ada haru-harunya juga ada teman Pro 2. Film horror ini dibintangi oleh Ji Chang-wook dan juga Jun Ji-hyun. Ini menjadi salah satu tontonan yang paling ditunggu-tunggu pada bulan Juni 2026. Kalau misalnya kamu penasaran teman Pro 2 sama film Colony ini, kamu bisa langsung aja menuju ke bioskop terdekat. Kalau tadi The Odyssey ini adanya di Ayani, sedangkan film Colony ini adanya hanya di Gaya ya teman Pro 2, di bioskop Gaya, bioskop terbaru. Apakah kamu sudah mencoba ke sana? Buat kamu yang udah nonton film baik The Odyssey maupun Colony, kamu bisa kasih tahu Salma, menurut kamu ratenya berapa? Terus mana film yang kamu rekomendasikan ke teman Pro 2 lainnya untuk ditonton di akhir pekan ini? Kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salam masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam teman Pro 2. Dan nanti juga bakal ada Dipa dan juga Naufal yang akan memandu Creative Talk di Sedap Nikmat. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke Sedap Nikmat sekarang juga untuk ngetek tempat ya. Atau kalau misalnya kamu berhalangan hadir dan pengen dengerin, kamu bisa dengerin di sini di 101,8 FM atau nanti juga ada live streamingnya. Ada Bang Tenny yang bergabung barengan sama Salma nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Tenny. Katanya Siantan hujan deras kak. Noh, kan teman Pro 2. Tadi aku lihat dari CCTV tuh belum merata hujannya. Tadi masih di sekitar kota, alias di sekitar kantornya Pro 2 Pontianak, itu hujan. Tapi di daerah lain gak hujan ternyata. Sekarang Bang Tenny kasih info kalau Siantan hujan deras. Wah, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Waspada jalanan licin akibat hujan deras. Dan buat kamu yang naik kendaraan roda 2, bisa menepi sebentar untuk menggunakan mantelnya ataupun jas hujannya, atau ya kalau misalnya nggak bawa, berteduh dulu lah ya. Dan buat kamu yang lanjut beraktivitas di sore menjelang malam ini nanti, hati-hati di jalan teman Pro 2. Di sini Salma akan menemani kamu sampai jam 8. Anyway, thank you Bang Tenny atas laporannya. Bang Tenny lagi OTW kemana nih? Kenapa di Siantan katanya? Oke, teman Pro 2. Oh, ada yang bergabung barengan sama Salma barusan mau closing nih ya. Ada nomornya 9447 nih katanya. Siang penyiar, waduh ini udah sore lagi. Katanya aku pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Ya meskipun di sudut kota ini tidak terlihat senjanya, tapi aku lagi pengen dengerin. Oke, thank you 9447, tidak ada namanya dan fotonya juga tidak ada teman Pro 2.
Jadi nanti aku bakal puterin juga lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Meskipun di sudut kota Pontianak senjanya tidak kelihatan, mataharinya juga masih malu-malu, bahkan mendung. Kalau gitu teman Pro 2, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan and happy weekend all.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Paket Umroh 2 balik lagi barengan sama Salma di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Dan tadi kita udah puterin, kita udah puterin setelah lagu dari Sugi Bornea dengan Pijaraya yang sudah menemani ruang dengar kamu pada sore hari ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ngebahas seputar film-film yang lagi tayang di bioskop ataupun kegiatan apa yang kamu lakukan di malam minggu nanti teman Pro 2, sebelum itu yang wajib banget kita tahu adalah update perkiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mau lanjut beraktivitas atau sedang beraktivitas, pengen kasih tahu Salma nih kira-kira cuaca di daerah kamu seperti apa, boleh banget ya langsung aja chat Salma di 0811 570 1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi Bang Teni udah kasih tahu Salma kalau di Siantan hujan deras. Nah, kira-kira di daerah lain seperti apa teman Pro 2? Ini melancar langsung dari laman bmkg.go.id untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara. Semuanya diperkirakan berawan dengan intensitas suhu di 24 sampai 26 derajat Celcius dan juga kelembapan di 94 sampai 97%. Akan tetapi teman Pro 2, perlu di notes juga ini ada catatan bahwa di saat ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang pada hari ini pukul 17.20 waktu Indonesia Barat hingga 19.20 teman Pro 2. Jadi masih ada kemungkinan ada akan terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan juga petir dan juga angin kencang pada pukul 17.20 hingga 19.20. Wah, ini kayaknya doa-doa para jomblo nih. Yang biar orang-orang pada gak bisa malam mingguan. Tapi tenang aja teman Pro 2, kamu bisa persiapkan diri dari sekarang sebelum kamu pergi lanjut beraktivitas di malam nanti. Kamu bisa siapin mantel, jas hujan, terus siapin juga kendaraan kamu. Buat kamu yang mostly jalan kaki juga siapin payungnya, sandalnya, jangan sampai sepatu kamu basah. Terus teman Pro 2, buat kamu yang nonton konser, mungkin kamu juga siapin jas hujan gitu ya untuk di bawah. Tapi ya ini nontonnya di mana ya? Kalau misalnya di dalam ruangan sih nggak perlu jas hujan sih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya di outdoor kamu bisa siapkan juga jas hujannya supaya kamu ya sedia payung sebelum hujan. Akhirnya teman Pro 2, buat kamu yang pengen kasih tahu update cuaca yang sedang kamu lalui ataupun arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, boleh banget ya. Kok cuaca dilalui sih? Cuaca di daerah kamu teman Pro 2. Boleh banget kasih tahu ke Salma, nanti bakal sama bacain ke segmen selanjutnya. Wah, ada Bang Teni juga nih yang bergabung barengan sama Salma. Ini kirim foto, katanya simpang 3 Yarsi macet jalan merayap. Waduh, nih aku lihat dulu ya fotonya teman Pro 2. Ah, iya lagi kelihatan banget ini sedang macet merayap. Jadi buat teman Pro 2 yang melalui simpang 3 Yarsi, semangat teman Pro 2. Iya memang habis hujan jalannya juga terlihat basah ya. Jadi waspada jalanan licin, hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut teman Pro 2. Apa sih di dunia ini yang dikejar ya enggak? Dan buat kamu yang lagi kejebak macet di jalan dan pengen dengerin lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 Pontianak, kamu bisa sambil request lagu juga boleh ya, biar macetnya makin seru. Dan juga Bang Teni yang melalui simpang 3 Yarsi, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan tetap semangat melalui kepadatan kota Pontianak di malam minggu ini. Selamat akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Tulus lagi tulus dengan teh hijau teman pro 2. Jadi ini adalah fase-fasenya orang yang lagi hampa dan enggak siap buka hati. Waduh. Teman pro 2, tadi selama udah puterin lagu-lagu yang pas lah ya untuk menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Ada satu orang yang lagi request di sore untuk menemani perjalanannya nih katanya. Tapi sebelum aku bacain chatnya, aku bakal kasih informasi dulu teman pro 2 untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17 lewatnya 56 menit, 17 lewat 56, hampir jam 18 teman pro 2. Dan menuju ke sana nanti juga selalu bakal puterin lagu religi untuk menemani aktivitas kamu. Jadi buat kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, aku dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga barakah selalu. Dan buat teman berdua yang mungkin sedang di jalan dan ingin menepi sebentar untuk mencari surau ataupun masjid terdekat, juga dipersilahkan. Yang penting tetap jaga keselamatan kamu, hati-hati di jalan. Ini ada yang bergabung barengan sama Salma. Ini tidak ada namanya lagi teman pro 2. Nomor belakangnya 0838. Ini fotonya foto gunung aja. Jadi katanya, selamat sore Kak Salma, aku lagi dengerin di jalan, lagi on the way mau nonton konser. Boleh dong diputerin lagunya Morfin Radio. Waduh. Sepertinya kamu tadi belum mendengarkan ya. Dari tadi aku udah muterin lagu Morfin Radio dan juga ngebahas seputar konser yang sedang dilaksanakan hari ini teman pro 2. Jadi gak apa-apa, nanti tadi kan aku udah puterin satu lagu Morfin Radio judulnya Puder. Nextnya aku bakal puterin lagunya Morfin Radio dengan penghujung cerita untuk menemani perjalanan kamu menuju venue konser. Ini anyway, kalau aku ngelihat dari Instagram penyelenggaranya alias Oikos Nomos Music Fest, ini akan close gate-nya di pukul 20 ya. Jadi masih ada waktu sih buat kamu yang mau OTW setelah sholat maghrib mungkin. Terus sekarang lagi udah ada penampilan View, terus nanti bakal break dan juga ada penampilan Strawberry Blue, ada penampilan Heinas dan juga Last dari teman-teman band lokal Pontianak. Nextnya terakhir ada Morfin Radio yang paling kita nanti-nantikan. Akhirnya teman pro 2, tanpa berlama-lama, aku ingin menemani kamu, menemani perjalanan sore kamu dengan lagu Morfin Radio dengan penghujung cerita. Ini katanya lagunya orang kalahan, tapi ya gak apa-apa lah ya, kita dengarkan seporsi kekalahan ini.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17 lewatnya 56 menit. Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan Salma akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ada Manda Manjakan dengan Nyali Teman Pro 2, dan kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong soal manjakan ini, wah, kemarin kan sempat aku dan juga Noval bahas di siaran aku malam hari kemarin, kalau misalnya Sedang Menikmat ini sedang merayakan 3 tahun menikmati nih. Jadi acaranya itu ada dari jam 4 sore sampai 18.30 untuk kamu yang datang sore-sore nyantai gitu ya. Terus ada malam puncaknya yang mana dimulai pada pukul 19.15, ada penampilan pembuka dari musisi akustik lokal. Terus ada ngobrol seru bareng Darah Hitam Creative Labs dan juga Tank Art Teman Pro 2. Dan yang paling dinanti-nanti yaitu adalah penampilan spesial dari Manjakani yang lagunya baru aja selama puterin. Jadi buat Teman Pro 2, Manjamania, aku memanggil semua Manjamania untuk turut hadir memeriahkan acara anniversary-nya Sedap Nikmat Kopi Tiam. Caranya gimana? Kamu bisa langsung aja datang ke Jalan Jenderal Sudirman Blok O nomor 12 Pontianak, di depan kantor RRI Pontianak lebih tepatnya ya Teman Pro 2 ya. Di sana kamu bisa menikmati banyak sekali hiburan dan juga talk show, creative talk yang bakal dipandu sama Dipa dan juga Noval pada malam nanti. Selain itu, kamu juga bisa menikmati kopinya. Itu adalah minuman wajib orang Pontianak, yaitu kopi ya di malam hari. Terus apalagi nih malam minggu, jadi kamu bisa buruan datang, keburu kamu kehabisan tempat Teman Pro 2. Karena malam minggu ini adalah waktunya kamu nyantai, lepas sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mau ngasih tahu arus lalu lintas yang sedang kamu lalui juga boleh banget. Caranya kamu bisa bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018. Atau kamu bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di sini selama menemani kamu dengan musik yang asik, musik yang asik gak tuh. Ya, jadi buat teman Pro 2, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan enjoy, happy weekend.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, aduh gak kerasa udah jam 7 lewat 3 menit. Sudah saatnya kita masuk di MLC Lokal, Music Live Chat Lokal. Jadi aku bakal puterin lagu-lagu dari musisi Pontianak, Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 Pontianak barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Karena nanti di jam 8 malam kita ada segmen spesial nih Teman Pro 2. Ada Creative Talk barengan sama Dipa dan juga Novel, ngobrolin barengan sama Darah Hitam dan juga Tank Art. Jadi Teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, kamu di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini udah ada masuk ke dalam list aku. Ada lagu-lagu dari Hope dengan Home, terus ada View dengan Perfect Blur, dan juga Cuksan dengan Jangan Hilang Ya, yang akan menemani ruang dengar kamu. So pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Hope Home.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dululah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tiba-tiba dapat undangan ulang tahun. Wih, dari Sedap Nikmat nih, datang sini kita sambil ngopi-ngopi. Seru, jadi di malam hari ini kita bakal ngobrol sama teman-teman yang suka sama seni, enggak cuman musik aja, tapi kita juga bakal ngobrol sama seniman pelukis ampas kopi dan juga sama teman-teman kreatif dari Darah Hitam Studio. Tapi sambil ngopi-ngopi, Pak, kita ngopi. Tapi kalau ngomongin Sedap Nikmat ya, nggak terasa 3 tahun mereka tuh nemanin perjalanan kita di dunia radio. Seru, betul. Aku setuju sama anniversary-nya Sedap Nikmat, karena bukan cuman ngangkat nuansa-nuansa ngopinya, tapi ngangkat tentang seniman-seniman yang diajak kolaborasi di malam hari ini.
1: Iya, makanya Pak, kalau malam hari ini kan spesial ulang tahun yang ketiga ya.
0: Nah,
1: itu juga bakalan ada band. Nah, ini band sering banget kita dengerin sih lagu-lagunya, Pak, ya.
0: Siapa tuh ya?
1: Sering kita denger, sering kita putar juga, dan sering di request sama teman-teman Pro 2 yang ada di Kota Pontianak, Pak.
0: Lagunya. Oh iya, aku udah kecil.
1: Udah tahu kan lagunya?
0: Ini.
1: Iya.
0: Bau-bau Selamat Biru Samudra, bukan sih?
1: Betul, Pak Muda kan? Bukan. Oh, bukan ya. Aduh, ada Manjakani.
0: Ada Manjakani. Nanti di terakhir setelah kita bakal ngobrol nih.
1: Ya.
0: Tapi boleh kali kita panggil kawan kita dari Darah Hitam Studio yang bakal nemenin kita ngobrol di malam hari.
1: Aku penasaran sih, Pal. Aku pengen ngajak dia ngobrol. Aku pengen tanya, kenapa namanya Darah Hitam? Kenapa enggak Darah Nanti?
0: Karena mungkin letaknya di Darah Hitam gitu kan.
1: Iya, betul. Atau Darah Bujang Darah?
0: Bujang Darah tuh nanti.
1: Oh, itu nanti.
0: Kota Pontianak ulang tahun.
1: Pemilihan. Berarti yang hari ini ulang tahun Sedap Nikmat.
0: Sedap Nikmat. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Sedap Nikmat.
1: Sedap Nikmat.
0: Widih. Luar biasa.
1: Ini ngomong-ngomong audionya enggak terlalu keluar boom gitu ya?
0: Iya, enggak terlalu boom gitu. Tapi langsung aja kita panggil
1: Boleh.
0: Dari Darah Hitam Studio ada Bang Altaf.
1: Bang Altaf, halo Bang Altaf. Widih.
0: Halo, Bang.
1: Oh ya, selamat lebaran, Bang.
0: Bang Altaf ngopi Bang kali kira-kira nih.
1: Atau
0: Bang
1: Altaf
0: mau enggak usah. Yakin, Bang?
1: Yakin. Udah dua kali nih nawarkan nih. Udah ngopi.
0: Udah ngopi ya.
1: Udah buka puasa? Kirain, Bro.
0: Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Altaf tentang Darah Hitam Studio. Gimana proses mereka udah berdiri? Siapa sih sebenarnya yang bikin Darah Hitam Studio dan kegiatan di sana tuh apa aja sih?
1: Iya, makanya, Pal. Ngomong-ngomong soal Bang Altaf nih ya. Kita ajak kenalan dulu, Pal.
0: Boleh.
1: Kawan-kawan yang pendengar dan juga pemirsa dimanapun mereka berada nih kan, penasaran. Ini Bang Altaf nih sibuk apa? Siapa? Umurnya berapa? Tinggal di mana? Statusnya apa? Iya kan? Nah, mungkin boleh Bang Altaf
0: kenalkan, Bang, dari mana nih?
2: Saya Altaf Iza Imbara, nama lengkap saya, Bang.
1: Altafi?
2: Altaf Iza Imbara.
1: Oh, Altaf Iza Imbara. Wih, keren ya namanya ya.
0: Keren.
2: Umur saya masih muda, Bang, masih 27
0: tahun. 27
2: tahun.
1: Gimana menjalani kehidupan 27 tahun?
2: Aman-aman ya di sam ini, cuma dar-dar sih. Oh,
1: iya. Tapi dengan alat mukanya kayaknya tidak aman nih ya.
2: Itulah.
0: Berarti awal mula abang sebelum ke Darah Hitam kegiatannya apa, Bang?
2: Saya setelah lulus kuliah udah langsung Darah Hitam sih, Bang.
1: Oh, Pak, ini sekarang udah lulus kuliah?
2: Udah lulus kuliah, Bang.
1: Oh, berapa tahun kuliah?
2: 6 tahun, Bang, saya kuliah, Bang.
1: Oh, 6 tahun. Cepat. Kawan saya ada yang belum lulus-lulus sampai sekarang. Bukan, maksudnya ini, Ibeng. Iya. Nah, Bang Altaf, kenapa sih memilih nama Darah Hitam?
0: Darah Hitam Studio, Bang?
2: Karena betul kata Abang tadi itu, karena letaknya di Darah Hitam. Selain itu, saya juga pengen pride kampung kita nih, Bang, terekspos lah. Maka di Darah Hitam tadi itu.
1: Oh gitu. Ya memang berarti lokasi studionya di Darah Hitam?
2: Lokasi di Darah Hitam, tepatnya di Gang Tani 2.
1: Gang Tani 2?
2: Masuk gang sikit.
1: Ya. Berarti nanti kalau misalnya pindah studio, ganti nama lagi berarti, Bang?
2: Insya Allah enggak akan pindah sih.
1: Oh iya. Mana tahu kan ya. Tiba-tiba di mana, di mall misalnya gitu.
0: Udah berapa lama, Bang, Darah Hitam Studio nih, Bang, sebenarnya?
2: Darah Hitam Studio nih udah dari 2019, Bang.
1: 2019.
2: 2019 sampai sekarang.
1: Trigger awalnya bikin studio itu apa sih, Bang?
2: Trigger awalnya tuh agak aneh dan agak lucu, Bang, sebenarnya.
1: Oke, gimana nih?
2: Jadi itu saya awalnya kena tipu, Bang. Wah, jadi awal saya kena tipu sama kawan saya sendiri yang dari kecil.
1: Oke, mungkin boleh di-spill.

0: punya saudara.
1: Jangan.
0: Tapi sekarang udah bagus kali.
1: Udah.
0: Jadi dulu awal saya tuh dapat. Saya dulu tuh sebelum nyablon atau konveksi ini saya kayak ini bang, reseller gitu.
1: Reseller
0: itu. Jadi saya dapat orderan dari kampus, dari angkatan saya. Lalu saya order lah ke kawan saya tadi nih yang memang dia pelaku di bidang itu, di bidang sablon dan konveksi tadi nih.
1: Oh gitu.
0: Ternyata saya udah kasihkan DP dan lain-lain, uangnya dipakai untuk hal-hal yang enggak diinginkan.
1: Oh.
0: Hal-hal yang buruk lah.
1: Not good lah ya.
0: Not good.
1: Don sih kalau bisa don sih.
0: Don. Oke, okay, Abang pasti tahu apa sih anak itu.
1: Iya. Pokoknya itulah ya. Boy tidak amanah lah. Tidak,
2: betul. Berarti itu berawal lah. Dari 2019.
0: 2019 bang.
2: Punya dana, punya modal, nabung, terus kemudian pengen buka usaha, tiba-tiba kena tipu gitu kan? Yang abang lakukan setelah kena tipu atau mungkin udah bikin usaha lain atau emang kok bisa lanjut gitu sampai sekarang?
0: Ini gini bang, awalnya tadi itu karena reseller tadi kan kita tidak punya skill dan tidak punya modal dalam bentuk materi kan. Jadi itulah tadi itu karena kena tipu, biaya produksi dan untuk ganti ke tempat lain itu banyak bang, mahal. Nah, jadi saya belajar sendiri lah dengan sepupu saya. Belajar sendiri gimana sih cara nyablon, gimana sih cara buat screen, gimana sih awal mula sablon tuh bisa dicetak. Dari situlah untuk inilah mencangkau biaya-biaya yang mahal tadi lah tuh bang.
1: Tapi dengan sepupu enggak ditipu kan?
0: Enggak,
2: alhamdulillahnya
1: enggak. Takutnya enggak kan?
2: Tapi berarti di Dara Hitam Studio abang sendiri yang menjalankan sama sepupu atau ada orang-orang di balik layar yang terlibat nih bang?
0: Sama sepupu bang, saya bang.
2: Berdua?
0: Sama sepupu.
2: Bertiga.
1: Sepupu semua tuh?
0: Sepupu semua.
1: Oke. Tapi setelah kurang lebih berapa tahun ya menjalani bisnis sablonnya gitu kan?
0: 6-7 tahun.
1: 6-7 tahun gitu kan. Ada kepikiran mau, ini lah pasti namanya bisnis kan ya, ada naik turunnya gitu. Di titik apa Bang Altaf nih ngerasa kayak, aduh kayak pengen give up nih, pengen nyerah deh kayaknya gitu. Atau selama ini lancar-lancar aja nih?
0: Give up sih enggak sih bang. Cuman itulah, gimana kita cari cara lagi ya untuk kita bisa menutupi hari-hari tadi lah. Sekarang yang awalnya tadi fokus sablon, semuanya sepupu-pupu saya termasuk saya fokus sablon, sekarang udah punya kerjaan masing-masing.
1: Oh gitu.
0: Dan studio pun sudah bertambah lah ini apa keahlian-keahlian lain itu udah bertambah dah, seperti desain.
1: Di
0: studio itu kami juga jual desain dan lain-lain tuh bang. Jadi Darah Hitam Studio ini clothing solution lah bang.
1: Clothing solution.
0: Jadi bisa buat
1: apa?
0: Desain juga, bisa buat baju juga, bisa produksi juga, bisa
1: jual.
0: Ekspor juga.
1: Oh, jual juga.
2: Keren.
1: Tapi spesialisnya Bang ini ya, Bang Altaf nih kalau dalam dunia persablonan gitu. Lebih suka ngerjain kaos atau pencetakan yang seperti apa sih? Nih dari abangnya ya. Apakah nyetak kaos band, kaos partai, kaos sekolah, kaos apa?
2: Kopi-kopi gitu, Bang.
0: Kalau lebih sukanya sih suka semua bang, karena itu kan
1: nen waktu
0: cuman kalau dari
1: waktunya
0: dari segi enak yang mana itu enak ini sih bang, desain band dari itu.
1: Iya kayak di Pontianak ini kan banyak band keren juga ya.
0: Ya bang,
1: udah sempat kolaborasi dengan band gitu enggak?
0: Nggak kolaborasi sih bang, rata-rata sih band langsung cetak tempat kita.
2: Dibantu jual merchandise-nya.
0: Termasuk Manjigani juga kan.
2: Ada band apa aja tuh bang yang udah kerja sama Dara Hitam Studio?
0: Way Rejected.
1: Terus
0: Danzas.
2: Apalagi?
0: Ada kemarin ya. Kelas juga pernah.
2: Oh iya sama ini kemarin. View.
1: Asik tuh. Berarti Bang Altaf ini bisa dibilang lumayan banyak ya kolaborasi dengan band-bandan ya.
2: Benar.
1: Jatuhnya kerja sama lah ya.
0: Iya bang. Gitu bang.
2: Yang aku penasaran sama Bang Altaf dan sepupu-sepupunya gitu kan. Kalau di Pontianak sendiri yang kita kenal usahanya paling kencang F&B. Rata-rata F&B. Kenapa tertarik bang untuk bikin persablonan, percetakan, kenapa enggak? Ya udahlah kita buka rumah makan, kita buka tempat kopi gitu.
0: Awalnya dulu sih emang tempat kopi bang, tepi-tepi jalan. Sama sepupu enggak tuh sama.
2: Okay.
0: Awalnya sebelum sablon ini nih, masih kuliah-kuliah lah, jam-jam kuliah kan. buka kopi tepi jalan lah dulu masih. Namanya Still Here bang dulu bang.
1: Still Here. Oke.
0: Okay. Ya itulah. Mungkin kami itu enggak ada basic kali di situ atau mungkin kurang belajar di situ. Yang menekuni akhirnya adalah gitu-gitu ya. Sebentar ya, setengah tahun, 6 bulan, 7 bulan tuh udah berhenti gitu.
1: Oke.
0: Jadi lanjut itu lagi yang lain-lain lah itu.
1: Tapi itu berarti cikal bakalnya, Pak.
2: Cikal bakalnya ya, memang kan? Awalnya memang merambah ke F&B ya.
1: Awalnya.
2: Terus kemudian mungkin ngelihat peluang, oh kayaknya asik nih kita bikin
1: kesempatan. Iya, benar. Gitu. Aduh. Tapi sekarang dengan sepupu-sepupu masih akur.
0: Masih akur sama
2: Masih akur.
0: Masih makan hidup sama-sama.
2: Nanya. Pekerjaannya 3 orang doang, Bang ya.
0: Iya, enggak banyak sih
1: ramai,
0: bang. Sudah ramai, bang. Ramai,
1: alhamdulillah. Sudah ramai. Ya. Itu akan nambah orang lagi nggak kira-kira?
0: Kemungkinan akan, bang.
1: Nah.
0: Sekarang ini udah hampir 11-12 orang gitu, bang.
1: 12 orang.
0: Tapi itu termasuk tim desain, tim sablon dan lain-lain gitu, bang.
2: Okay. Keren, keren, keren. Ini Darah Hitam Studio ini siaran udah langsung juga membuka lapangan pekerjaan.
1: Betul.
2: Daripada yang janji-janji 19 juta, men.
1: Iya.
2: Pak,
1: maksudnya ada yang janjikan pekerjaan 19 juta nih bayarannya, kan?
2: Bayarannya, maksudnya.
1: 19 juta dibayar, nggak jadi, gitu maksudnya, kan? Gitu kan maksudnya, bang, kan?
2: Bener, bener, gitu. Selama ini, nyablon nih bang ya, nyablon kesulitan yang paling sering dihadapin tuh apa sebenarnya bang?
0: Jujur kalau di Pontianak nih bang, pertama kita bukan industri garment, garment yang paling susah di Pontianak karena kita apa-apa harus pesan dari Jawa, dari Bandung, dari Jakarta dan lain-lain. Itu pertama bang. Dari segi tinta juga kurang di Pontianak. Jadi enggak bervariatif, hanya itu ya. Terutama garment tadi lah, kesulitan di Pontianak ini pertama garment.
1: Tapi kalau untuk apa industrinya sendiri di Pontianak dari skala 1 sampai 10 deh. Menurut Bang Altaf gimana untuk industri persablonan?
0: Kalau sekarang sudah makin bagus Bang. Kalau menurut saya sendiri Bang ya, saya pelaku baru di dunia ini pun Bang. Jadi menurut saya sih semakin bagus, semakin berkembang. Anak-anak muda pun sekarang udah lebih inovatif Bang. Sekarang udah ada makin canggih kan, sablon-sablon DTF digital dan lain-lain udah makin berkembang Bang. So, makin bagus. Jadi
1: tapi kalau dari apa Darah Hitam sendiri berarti juga ngikutin ini ya kebutuhan sablon yang ada di Pontianak ya?
0: Iya bang, betul.
1: Upgrade kayak gitu pengen gak sih bang sebenarnya?
0: Pengen sih bang, cuman itulah kita pelan-pelan lah bang. Kalau ada modalnya kita tambah-tambah alat, tambah-tambah mesin.
1: Berarti benar-benar dari zero banget ya bang?
0: Iya bang, dari zero. Dari minus lah bang, tadi kan kita
1: nipu. Nggak nipu ya? Wah,
2: minus bang. Dari pesannya bukan dari nol, dari minus.
1: Dari minus, benar pak. Tapi pak, kalau aku penasaran sama ini sih. Kayak apa persablonan di Pontianak nih bang. Tapi kan masih banyak yang mikir stigma masyarakat deh ya. Ah, pesan di Bandung aja katanya biar lebih oke nih gitu. Nah sebenarnya kalau di Pontianak sendiri kan termasuk dari Darah Hitam Studio untuk dari segi kualitas nggak kalah jauh bagus ya bang ya. Nah gimana tuh caranya buat ngerubah stigma masyarakat tentang kayak apa-apa yang harus ke Jawa nih?
2: Iya harus ke Jawa dulu.
1: Pesan
2: harus
1: di Jawa nih.
2: Di Jawa gitu.
0: Ya, itu pertama itu bang, kekurangan sablon dan konveksi di Pontianak ini kurang marketing, kurang promosi dan lain-lain kan. Makanya masyarakat Pontianak belum aware tentang sablon di Pontianak ini sama bagusnya kok dengan Bandung, dengan Jakarta. Nah, palingan itu ya bang. Tapi mulai sekarang nih udah komunitas-komunitas atau sekolah-sekolah, kampus-kampus sekarang udah lebih kayak ke lokal sih bang. Karena dari segi ongkir juga mahal kan kalau di Bandung.
1: Iya.
0: Nah, dari segi biaya-biaya yang lain-lain lebih mahal sih bang.
1: Terus juga buat apa maintenance ngecek-ngeceknya. Ngecek-ngecek langsung kan. Oke. Terus
2: Darah Hitam sendiri berarti proses pengerjaannya berapa lama sih bang? Misalnya aku punya band nih gitu, pengen cetak 100 piece. Untuk pengerjaan 100 piece butuh waktu berapa lama, bang?
0: Kalau 100 piece, bang, nggak ada deadline lain, cuma deadline abang ya nih, abang yang masuk nih, seminggu udah bisa selesai, ya, bang. Bahkan sebelum seminggu udah selesai.
2: Seminggu.
0: Cuman kan kita antri dari itu, bang.
1: Berarti lagi banyak orderan, pak.
2: Lagi banyak. Nah. Ya.
1: Lagi banyak, bang. Orderan
2: lagi banyak.
1: Kejar target, bang. Waduh. Nah, kalau apa di Pontianak sendiri ini, bang ya, kan lumayan banyak juga tuh tempat-tempat sablon gitu kan yang menjadi otentik dari Darah Hitam Studio itu apa? Maksudnya yang membedakan antara Darah Hitam Studio dengan tempat sablon atau konveksi yang lain? Menurut tadi Bang Altaf sendiri deh.
0: Tadi pertama keunikan dan keautentikan dari Darah Hitam Studio ini cepat.
1: Cepat ya.
0: Harga bisa bersaing lah kan. Terus dari kualitas sablon dan lain-lain kita bisa bersaing nggak bang? Alhamdulillah kita sampai sekarang konsisten di sablon manual dari itu bang. Hmm. Yang dimana pelaku-pelaku industri sablon di sini ini udah beralih ke digital bang. Hmm. Karena pengerjaan lebih cepat dan lebih murah. Nah, kita masih bertahan di sablon manual tadi bang.
1: Oh, oke. Okay. Itu pal berarti pal. Benar-benar. Tapi kalau untuk dari konsumsi masyarakat ini ya, permintaan pasar masyarakat Pontianak sendiri, mereka lebih senang yang manual atau yang digital? Untuk ini sekarang ya, untuk era sekarang.
0: Variatif sih bang sebenarnya. Tapi karena tadi itu, karena branding Darah Hitam tadi udah sablon manual, jadi lebih banyak orderan yang masuk ke Darah Hitam ini sablon manual bang.
1: Oke. Okay.
2: Sablon manual.
1: Eh tapi sekarang kita edukasi dulu nih sama pendengar dan pemirsa yang apa lagi dengerin kita. Bedanya sablon digital dan sablon manual. Manual
2: itu sebenarnya apa? Mungkin
1: bedanya
2: buat,
1: apa?
2: Orang-orang juga masih banyak yang belum tahu.
1: Iya.
2: Khusus, aku aja belum tahu benar gitu kan.
1: Jadi kayak plus minusnya apa gitu? Kalau manual tuh keunggulannya apa, kekurangannya apa? Terus digital tuh keunggulan kekurangannya apa?
0: Ya. Berarti pertanyaan yang sangat bagus ya bang. Ini yang harus edukasi yang
1: penting
2: ini bang. Cuman ada di obrolan ini ya.
1: Nggak gitu.
2: Eksklusif.
0: Nggak gitu. Jadi ini bang, kelebihan sablon manual dibanding sablon digital itu bang. Sablon manual ini karena dikerjakannya tuh dari prosesnya dari print kertas sampai ke cetak screen, pengeringan screen, setelah itu baru masuk ke gesut, tadi itu gesut tuh digosok ya
1: bang. Digosok gini.
0: Tuh. Dan tintanya pun tinta khusus garmen. Jadi kualitas itu tuh dari dibanding sablon digital, kualitas sablon manual lebih kuat,
1: lebih awet ya.
0: Lebih awet pertama dan warna-warna pun lebih naik. Lebih ngangkat lah kata
2: lebih,
0: orang
2: bang. Lebih keluar lah
0: lebih keluar warnanya.
1: Lebih realistis.
0: Ya. Okay. Tapi kita enggak bisa menyelekan desain sablon digital bang, karena sablon digital pun di zaman sekarang ini pun udah makin bagus bang. Udah makin kualitasnya sudah sama dengan sablon manual. Nah, terus dari segi warna pun sudah lebih bagus gak sama-sama lah. Cuman itulah karena sablon digital nih ibaratnya nih prosesnya tuh singkat bang.
1: Oke.
0: Singkat. Cuman di print abis itu di press. Dah yeah, selesai.
1: Betul, gitu. Nah, kalau menurut Bang Altaf minusnya dari sablon digital apa?
0: Lebih cepat.
2: Asik. Keren. Lanjut bang.
0: Konsisten. Itu yang lebih cepat track tuh pecah bang.
1: Track
0: terus apa gitu ya, sablon digital tuh kualitas lah bang. Kok saya lihat sih kualitas sablon digital nih lebih bagus sablon manual lah. Kok saya lah ya.
1: Iya. Maksudnya gini, setiap produk kan pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Mungkin keunggulan dari sablon digital tuh adalah cepat.
0: Ya.
1: Cuman ya itu tadi kekurangannya ya.
0: Oh panas ya bang, bang.
1: Panas.
2: Oke.
1: Yang panas tuh mesinnya.
0: Sablon ini ya apa?
2: Bahan sablonannya.
0: Panas. Karena dia nutup bang.
2: Benar.
0: Pori-pori itu tidak nyatu, tidak bisa, tidak keluar.
2: Beda sama yang manual yang emang kita.
0: Manual juga tidak nutup sih. Cuman dia karena ada serat pori-pori itu keluar agak keluar dikit. Jadi tidak terlalu panas.
2: Wih. Ini keren.
1: Baru tahu nih kayak gini. Ternyata bedanya di ini ya. Adem atau enggak ademnya ya.
2: Panas. Semakin padat gambarnya juga ngaruh.
0: Nah, itu ngaruh bang. Kok blok? Panas tuh itu.
1: Oke.
2: Tapi kadang kalau kita beli baju tuh yang lihat gambarnya bagus ya udah sikat gitu kan.
1: Betul. Dan warnanya hitam semua.
2: Sama ini bang, aku pengen tanya selain cetak kaos gitu, misalnya band-band pengen bikin merch selain kaos gitu, hoodie atau topi itu bisa nggak sih kalau ke Darah Hitam Studio?
0: Bisa bang, kalau di Darah Hitam Studio ini semua yang kita pakai ini bisa bang.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay. Maksudnya tuh yang berbahan dasar kain tuh bisa. Kayak topi, baju, celana, hoodie, jersey pun kami bisa.
1: Gelas.
0: Meja. Gelas jatuh ke percetakan. Kita bukan percetakan.
2: Ya, tahu. Aku sampai detik ini belum ada tuh ngelihat band yang merchandise-nya gelas. Itu belum ada.
1: Tumbler ada tumbler. Ide juga nih.
2: Kan, iya sih.
1: Bisa nih. Yang pengen ngeband terus punya merchandise yang unik. Gelas tuh bisa jadi salah satu.
2: Gelas. Main ente di gelas banget.
1: Sloki. Gitu kan.
2: Keren, keren, keren. Kalau untuk media sosialnya bang, Darah Hitam Studio tuh aktif nggak sih untuk konten atau terima orderan atau mungkin ada keluh kesah kliennya gitu, hidup nggak sih media sosial?
0: Kalau media sosial di Instagram tuh kita tuh sejauh ini nih udah agak aktif, cuman kalau Instagram tuh bang, rata-rata tuh tempat nyimpan portofolio ya bang, gitu bang.
2: Oke.
0: Okay. Portofolio. Tapi kalau untuk dapatin klien biasanya relasi sama di Facebook bang.
1: Facebook.
0: Ah, Facebook.
1: Facebook Pro.
0: Facebook tuh.
1: Facebook Pro.
0: Facebook Pro. Facebook ya. Marketplace.
2: Kira Gigi main Facebook
1: dong. Wah, lagu itu lagu.
2: itu lagu.
1: Aduh.
0: Malah rata-rata konsumen Darah Hitam nih bang, malah dari luar Pontianak bang.
1: Kayak oh iya.
0: Sintang.
1: Oh. Okay.
0: Komunitas biasanya gitu.
1: Komunitas apa nih yang paling banyak?
0: Motor. Terus motor. Ada pemuda-pemuda apa suku gitu.
1: Pemuda-pemuda. Pemuda anggur. Nah,
2: komunitas-komunitas
0: organisasi itu lah.
1: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya, ya. Tapi selain apa melayani apa sih sablon yang
2: percetakan
1: yang jumlah banyak, kalau yang pengen sablon satuan nerima nggak sih?
0: Mohon maaf belum nerima gitu bang. Kalau sablon manual bang, karena proses dari uang saya jelaskan tuh ribet, proses itu panjang bang, jadi capek di tenaga ya bang, satuan bang. Jadi minimal 12 piece bang kalau manual.
1: Minimal 12 piece.
2: 12 piece.
1: Udah semua bahan atau belum tuh?
0: Sudah bahan bisa, sablonnya aja bisa.
2: Wah, asik tuh buat kawan-kawan yang punya band, kru-krunya mungkin baru 12 orang. Wah, yeah. Langsung cetak bisa.
1: Kalau enggak punya band, yang punya keluarga 12 orang ingin gitu bikin baju keluarga
2: satu main cadangan tuh.
1: Bisa.
2: Tapi kalau di Darah Hitam Studio bang, ada batasan nggak bang? Ada batasan yang mungkin oke, kita udah tutup karena kita udah terima 10 orderan gitu, atau dibebaskan gitu?
0: Kita nyesuaikan deadline sih bang. Semoga rasa selama ini sih belum ada kita nolak orderan karena waktu dari itu bang. Alhamdulillah.
1: Oke. Tapi bukan Creative Talk namanya kalau kita tuh tidak bercerita sesuatu yang menyentuh hati bang,
2: menginspirasi
1: dan menyentuh hati. Selama perjalanan membangun Darah Hitam Studio, ada momen paling sedih nggak yang paling bang Altaf ingat?
2: Selain ketipu.
0: Ya. Ada bang.
2: Apa tuh bang?
0: Saya itu bang, waktu bulan puasa bang.
1: Oke.
0: Puasa tuh, alhamdulillah tuh waktu itu bulan puasa tuh. Lebih-lebih bang, orderannya bang agak banyak lah.
1: Okay. Alhamdulillah. Ya, mau sombong ini.
0: Betul ini. Alhamdulillah bang. Jadi kerja tuh dari pagi sampai malam. Nah, jadi pas malam tuh saya tidur di atas ini bang, di atas baju tumpuk-tumpuan baju tuh bang, sampai ngangak saya bang sama subuh saya. Ada foto.
1: Oh iya. Yeah. Bisa abis ini ditampilkan di belakang.
0: Foto saya tuh bang.
2: Keren sih, keren.
0: Tapi nggak saya itu sampai saking capek itu bang kan.
1: Kali pernah ditentang sama keluarga nggak sih kayak bikin usaha? Udahlah kamu ngapain bikin.
2: Cari kerja lah. Nah,
1: cari kerja
2: jadi ini jadi PNS lah misalnya kayak gitu bang.
0: Enggak sih bang, keluarga saya keluarga keren sih.
2: Keluarga keren, join dong bang.
1: Betul, keluarganya gitu bikin sablon juga bang.
2: Saing kompetitor ya.
1: Oh iya. Usaha keluarga nih. Usaha turunan dari bapak.
2: Oh iya benar sih.
1: Iya,
2: kan. Tapi enggak sih, kalau aku dengar cerita dari bang Altaf memang build up-nya dari minus. Terus bahan-bahannya juga dia riset sendiri.
1: Wah, berarti bukan karena bapaknya terkenal.
2: Bukan sih pak, kok ke arah sana?
1: Iya, maksudnya bapaknya terkenal, ya kan? Modal kuat,
2: relasi
1: banyak, nggak salah dong ngasih ke anaknya.
2: Tuh, mudah-mudahan bapak aku kayak gitu ya.
1: Sayangnya bukan bapak kita,
2: pak. Sayangnya bukan bapak kita aja, pak.
1: Gitu, pak.
2: Okay. Tapi dari ceritanya bang Altaf ini ada satu pesan.
1: Sampai nangis,
2: yang...
1: pak?
2: Oh, bang, enggak.
1: Oh, bukan.
2: Buka baju nih biar dapat baju dari Darah Hitam. Pesan yang bisa aku dapat mungkin buat teman-teman juga pemirsa dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di malam hari ini, kesempatan tuh memang gak datang dua kali pak. Betul. Tapi kesempatan tuh datang kepada orang yang tidak berhenti berusaha.
1: Kok dapat pak kata-katanya pak?
2: Memang langsung terinspirasi.
1: Wah, kalau ngomongin soal inspirasi pak ya, nggak sah kalau kita nggak nyari inspirasi itu sambil ngopi.
2: Asik tuh.
1: Apalagi kalau ngopinya di
2: sedap nikmat.
1: Kopi. Minum dulu, Pak.
2: Seru-seru sedap nikmat. Thank you ya Bang Altap. Abis nih Bang Altap wajib pesan kopi sih, Bang.
1: Siap,
2: kopi hitamnya nendang, kopi susunya ada. Best favorit menu aku tuh ini, kopi susu pandan.
1: Kopi susu pandan. Kopi.
0: Saya ini, Bang, saya kopi susu tapi less milk.
2: Less milk.
1: Kopi susu tapi less milk.
0: Less milk deh, Bang.
1: Oke, berarti yang dibanyakin apa tuh?
0: Sama, cuman susunya dikurangi.
2: Jujur, ini dunia perkopian nih. Ini udah mainan aku.
1: Karena Nopal kopi Alvarido.
2: Setiap hari ini ngopi tuh disedap nikmat.
1: Siap.
2: Makanya
1: siap,
2: aku selalu ngopi tuh selalu sedap dan juga rasanya pasti nikmat.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin buat Bang Altaf pengen pesan-pesan kopi dulu kali ya di sini ya.
2: Oh iya, sama terakhir buat kawan-kawan yang lagi dengerin kita atau nonton ini di nanti malam, kalau pengen cetak merchandise gitu, bisa hubungin kemana tuh, Bang?
0: Bisa hubungi kalau kawan-kawan atau teman-teman berminat untuk nyetak kaos komunitas, organisasi ataupun semacamnya, bisa hubungi di Instagram darahitam.studio atau bisa ke WhatsApp 0822-5642-6489. Itu WA admin kita.
2: Udah ada admin, Ceh. Main.
1: Ekonomi membaik, Bang.
2: Ekonomi membaik. Makin banyak dan setelah ini buka cabang di mana-mana.
1: Amin. Oke, thank you, Bang Alta. Ngobrol bareng kita di Kreatif Talk.
2: Sukses terus. Jadi buat kawan-kawan mungkin yang lagi dengarkan ini, apa sih yang diobrolkan Dipa sama Nopal, bisa datang ke Sedap Nikmat. Yoi. Dan langsung bisa proses sablon sendiri di sini. Bawa bajunya atau mungkin beli baju di sini juga boleh tuh. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol sama seniman-seniman kita yang lain.
1: Yoi.
2: Tentunya abis ini kita bakal ngobrol sama Pukis Ampas Kopi. Tetap di Produk Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 세상은야.
1: Yo, masih balik lagi di Ronda Ruang Obrolan Pro 2.
2: Yo, dan spesial malam hari ini di Creative Talk ya.
1: Di Creative Talk bersama anniversary-nya 3 tahun sedap nikmat.
2: 3 tahun sedap nikmat berkiprah dalam dunia perkopian.
1: Jangan lupa ngopi, Bang.
2: Jangan lupa ngopi. Enjoy. Asik ya. Ngopi dulu.
1: Kalau tadi kita udah ngobrol sama teman-teman Darah Hitam Studio, dunia persablonan, skena-skena persablonan. Jadi buat teman-teman bisa cetak merchandise-nya langsung aja ke Darah Hitam Studio.
2: Darah Hitam Studio, Pak.
1: Darah Hitam Studio.
2: Jujur, nyampe, Pak.
1: Jujur, nyampe.
2: Tapi, Pak, kalau ngomong-ngomong soal industri seni ya?
1: Seni.
2: Pontianak ini kan banyak sekali ya,
1: banyak.
2: Seniman, terus juga industri-industri yang berbau seni, kreatif. Segala macam. Itu bisa dibilang Pontianak tuh nggak kalah dengan pulau-pulau lainnya, Pak.
1: Benar, aku nggak setuju kalau Pontianak dibilang orang kalah
2: gitu. Betul.
1: Dari segi musik, perfilman, terus art-art, desain grafis, Pontianak jago, men.
2: Iya, apalagi kalau misalnya ada yang bilang, oh, penyiar Pontianak kurang nih, gitu.
1: Wah.
2: Kan.
1: Wah, kalau itu wadahnya sih.
2: Boleh.
1: Tapi kita bakal ngobrol sama satu seniman legend nih, Pak.
2: Oh iya.
1: Kalau biasanya dengar lukisan, lukis dari mana, Pak? Aku pengen tanya.
2: Lukisan. Dari CapCut.
1: Bukan. Canva.
2: Iya. Bukan dong.
1: Kali ini kita bakal ngobrol sama pelukis dari Ampas Kopi.
2: Ampas Kopi ya?
1: Ampas Kopi, men.
2: Oh iya, biasanya Ampas Kopi itu dijadikan buat asbak, Pak.
1: Ini dibikin lukisan dan kita bakal ulik ceritanya seunik apa kok bisa ya lukis dari Ampas Kopi. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang pengen ngelukis, pengen belajar lukis dan tertarik sama dunia lukis. Nanti kita bakal ngobrol sama salah satu seniman yang ada di Pontianak. Langsung aja kali ya kita panggil ya.
2: Boleh.
1: Oke, kita panggil ada Pateng dari Teng A. Luar biasa.
2: Pateng ya.
1: Pateng.
2: Wih. Halo, Pak.
1: Halo, Pateng. Ah, asik. Aduh. Boleh dipakai mic-nya.
2: Oke. Tapi sebelum kita ngobrol, kita mau nanya nih, panggilnya Bapak, Om, Abang atau gimana nih?
3: Terserah aja.
2: Oke,
1: Pak Teng lah ya.
2: Pak Teng.
1: Respect, Pak. Respect.
2: Tapi Pak Teng ini nama asli atau nama panggung nih, Pak?
3: Nama panggung.
1: Keren sih udah ada nama panggung gitu. Legend, men.
2: Kalau udah ada nama panggung berarti
1: udah legend.
2: Kaleng, Pak.
1: Gitu. Nah, Pak Teng, kalau kita bicara dunia lukis, ini kan luas pastinya ya. Banyak orang ngelukis dari tinta, kanvas, ada yang pakai apa yang namanya serbuk-serbuk glitter-glitter gitu kan. Ada yang pakai pasir.
2: Iya, pasir.
1: Nah, kalau Pak Teng sendiri kan ini pakai Ampas Kopi ini, Pak Teng. Udah dari kapan ngelukis pakai Ampas Kopi, Pak Teng?
3: Mungkin idenya keluar 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu?
1: 10 tahun yang lalu.
2: Oke, kenapa sampai kepikiran mau ngelukis dari Ampas Kopi, Pak Teng?
3: Terinspirasi dengan waktu itu Pak Wali Kota Pak Sutarmiji mencanangkan bahwa Kota Pontianak menjadi 1000 warung kopi. Wow. Dan diwujudkan di Jalan Gajah Mada. Ada julukan kan Gajah Mada Street Kopi.
1: Benar.
3: Nah, itu dia.
2: Oh, jadi dari situ langsung kepikiran, ah, ngelukis dari kopi oke juga nih ya.
3: Iya. Habis itu saya juga melihat adakah seniman yang lain melukis Ampas Kopi? Ada.
2: Oh, ada juga?
3: Ada, tapi mereka mempergunakan kuas.
2: Oh, pakai kuas.
3: Pakai kuas yang diambil hanya airnya sebagai pewarna.
2: Oh, air kopi doang.
3: Ampasnya tetap ampas.
1: Ampasnya tetap dibuang dari
3: iya,
1: batangnya.
3: Oke. Saya juga sebelum saya memulai itu, saya juga googling ke Jakarta, Kota Jakarta, pusat seni, Bandung, Jogja, Bali. Ada enggak yang akan saya kerjakan, mereka juga kerjakan.
2: Oke.
3: Indonesia tidak ada, saya arah ke luar Indonesia.
2: Oke, di luar negeri.
3: Malaysia, Asia Tenggara enggak ada, baru saya bikin.
2: Wah, respect.
1: Respect, respect, respect. Boleh agak deketan Pak Teng ngomongnya. Asik tuh.
2: Nah,
1: tapi tapi sebelum kita ngobrol jauh ya. Aku agak sedikit iri sama Pak Teng.
2: Kenapa tuh?
1: Aku pengen tanya usia Pak Teng berapa Pak Teng kok masih bisa melukis, masih bisa kayak aktivitas kayak anak-anak muda. Usia berapa sih Pak Teng?
3: Masih muda.
2: Masih muda.
3: Ya. 18. 68 tahun.
2: Wah, masih produktif.
1: 68 tahun masih muda, men.
2: Masih. Pantaran masih santuk kayaknya.
3: Targetnya 100 tahun.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Kalau bisa lebih apa, Pak?
1: 110.
2: 115 lah.
1: 115 boleh. Jadi tawar-menawar umur dewa jadinya. Tapi salut sih Pak Teng dengan dengan bugarnya Pak Teng masih bisa aktivitas kayak anak-anak muda. Ada kegiatan-kegiatan lain gak sih Pak Teng yang Pak Teng lakukan gitu? Entah olahraga rajin kah, entah itu
2: minum kopi.
3: Atau... olahraga khusus gak ada.
1: Apakah?
3: Enggak ada.
1: Enggak ada. Oke.
2: Tapi kalau untuk hobi, apakah melukis ini menjadi hobi atau menjadi apa nih Pak Pak Teng?
3: Di tempat saya punya moto.
2: Uh-huh.
3: Yang punya dan bisa ngade-ngade.
1: Yang punya yang bisa ngadeng-ngade
3: dan bisa ngadeng-ngade.
1: Okay.
3: Jadi kalau orang lain yang punya menciptakan ini saya enggak mau ikut.
1: Gebrakan-gebrakan baru nih dari Pak Teng.
2: Berarti kalau misalnya nih Pak Teng ada seniman lain yang mau ngikut jejak Pak Teng,
3: silakan.
2: Boleh.
3: Termasuk saya regenerasi anak-anak mahasiswa Untan semester 2.
1: Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Udah berapa lama Pak Teng didik mahasiswa?
3: Mereka baru.
1: Tapi sebelumnya ada
3: dari anak-anak magang SMK.
2: SMK anak-anak SMK.
3: Iya, SMK 678 untuk Kota Pontianak.
2: Nah, ini kalau kita bicara soal melukis ini Pak, dari ampas kopi. Awal asal mungkin mulai nyobain lah ya, melukis dari ampas kopi. Ada kesulitan nggak sih Pak Teng? Entah dari bahannya sih enggak lah kayaknya ya.
1: Ampas kopi sama
2: ampas sih. Ampas kopi aman sih kayaknya. Nah, mungkin ada kesulitan kayak gimana nih mengaplikasikan gitu-gitu Pak.
3: Saya juga mempelajari bahwa kayak di Pinterest itu.
2: Pinterest.
3: Kalau kopi itu wadahnya karung goni kan?
1: Iya, benar.
3: Saya jadikan kanvas. Dan program saya bukan program, saya recycle.
1: Recycle, ngurangin sampah berarti ya.
3: Ampas kopi recycle, karung goni yang saya pakai recycle.
2: Berarti semuanya 100% daur ulang ya, Pak?
3: Iya, daur ulang.
1: Keren.
2: Tapi kalau untuk ngelukisnya ini Pak, spesial wajah orang kah atau bisa ngelukis yang
1: lain? Pemandangan
2: atau apa gitu.
3: Kalau sekarang tergantung request dan ukuran. Silakan.
2: Yang paling susah kira-kira
1: yang paling susah ngelukis apa sih Pak Teng kalau
3: dari yang ada susahnya?
1: Enggak ada susahnya. Expert legend, jujur, izin.
2: Semua bisa dipelajari, semua bisa diciptakan.
1: Pasar bisa diciptakan.
3: Jadi begini, percaya enggak dengan hasil karya saya dan jejak waktu yang saya itu kan, saya sebenarnya tidak pandai melukis.
1: Pak Teng enggak pandai melukis, tapi tiba-tiba melukis dari ampas kopi. Pak Teng ini jujur enggak percaya sih, kalau aku enggak percaya.
3: Karena saya mencari bantuan dari anak-anak SMK yang jurusannya di bidang komputer.
2: Oke.
1: Nah,
3: dari mereka itulah bisa jadi mirip. Karena mereka sudah mempelajari macam mana Corel, macam mana Photoshop. Jadi hasil karya ini sebenarnya bukan murni saya, tapi kolaborasi dari generasi muda yang dia sekolahnya disuruh begini, aplikasinya kemana? Salah satunya ke sini saya.
2: Ampas kopi. Tapi sebelum menjadi pelukis ampas kopi, kalau boleh tahu dulu Pak Teng bergelut di industri apa sih Pak?
3: Sama, darah hitam.
1: Darah hitam.
3: Saya mulai buka sablon dari tahun 80.
1: Tahun 80 legend, jujur, izin. Tahun 80 Pak, itu mungkin saya belum ada rencana dibuat tuh Pak.
2: 80 kolaborasi dengan apa aku tuh Pak.
1: Tapi waktu sebelum terjun ke dunia lukis nih Pak Teng.
3: Saya punya jiwa seni kemungkinan dari turunan.
2: Turunan.
3: Iya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Tahun 75 saya kan sekolahnya di Surabaya. Saya sudah punya grup tari ular.
1: Tari ular, seni.
3: Iya.
1: Seni tari.
3: Oh, tari seni ular. Jadi okay. Nari ada jalan cerita operet.
1: Oke. Okay.
3: Dengan membawa ular.
2: Ularnya ular apa tuh, Pak?
3: Beneran.
1: Oh. Ular beneran. Ini agak-agak adegan-adegan berbahaya nih.
2: Jangan,
1: sekarang masih bisa dijalankan nggak, Pak, seni tari ular itu?
3: Kalau ada generasi muda yang mau mengaktifkan itu, saya bersedia jadi mentor.
1: Bersedia jadi mentor?
3: Ya.
1: Oke, okay. Mungkin nanti aku coba ajak kawan-kawan stand up komedi ya untuk nari ular.
2: Kenapa harus anak stand up?
1: Lucu.
2: Kenapa? Aku tapi ada anak stand up juga sih tadi.
1: Ada, tuh. Oh, ada
2: anak stand up.
1: Wih, ular kerennya ya.
2: Mungkin dia mau sambil stand up ular itu. Oh, jangan
1: lucu, pal. Lucu, jangan lucu sih. Ah, balik lagi ngobrolin baik, dunia lukis nih, Pak Teng.
3: Ya.
1: Kalau untuk peminat sekarang, peminat lukisan dari ampas kopi itu banyak nggak sih, Pak Teng?
3: Ini baru gebrakan pertama untuk umum. Saya lebih dikenal orang-orang dinas.
1: Oke.
2: Okay.
3: Dikenal dengan orang dinas. Dan mohon maaf, setiap tahun di tempat saya paling sedikit satu media. Setiap tahun. Iya.
2: Oke.
1: Gokil legend sih.
2: Iya, betul.
1: Dan kalau untuk orang-orang umum yang pengen order nih, Pak Teng, bisa nggak sih sebenarnya? Oh, saya pengen dong bikin lukisan keluarga gitu.
3: Silahkan hubungi manajemen.
1: Manajemen, berarti masih bisa gitu ya?
3: Bisa.
1: Pengerjaannya berapa lama, Pak Teng?
2: Ayo, untuk pengerjaan tuh,
1: pengerjaan kalau ampas kopi.
3: Satu sampai tiga, bisa tiga hari.
1: Tiga hari, dengan ukuran berapa?
3: Terserah.
1: Ukuran terserah.
2: Paling besar, ukuran paling besar yang pernah
3: Pak Teng bikin. Yang paling besar 80x120. Bos Honda Jakarta.
2: Oke.
1: 1 sampai 3 hari, men.
2: Iya.
1: Yeah. Hari itu ngelukis kayak memang ngerjakannya non-stop atau ada berhenti-berhenti, ada istirahat-istirahatnya, Matek?
3: Tidur.
1: Makan tidur.
3: Nah, dan biasanya saya meminimalkan sumber dari matahari listrik. Saya ngerjakan di teras karena memanfaatkan sinar matahari.
2: Tapi kita mau bicara soal ini, kebiasaan mungkin ya.
1: Kebiasaan.
2: Biasanya kalau seniman gitu kan ada kebiasaan unik, Pak. Sebelum manggung, sebelum memulai melukis, kalau Pak Teng kira-kira ada enggak, Pak? Mungkin ritualnya.
1: Ritual unik
2: sebelum melukis.
3: Enggak ada. Kalau biasa seniman-seniman dia punya ritual. Kalau saya setiap saat harus on.
2: Oh, anytime, okay. Anywhere tuh harus standby ya.
3: Iya, standby.
1: Salut sih aku. Kayak maksudnya bisa bikin lukisan 1 sampai 3 hari dengan ukuran yang 80x120 tadi.
3: Iya.
1: Gila, itu gokil, men.
2: Gokil.
1: Bahkan zaman-zaman kita sekolah aja gambar di kanvas itu tuh enggak secepat itu.
2: Iya.
1: Kalau lukis dari bahan-bahan yang lain, terima juga nggak sih, Pak Teng? Kayak dari, ya udah tadi tinta biasa gitu.
3: Iya.
1: Oh, enggak, berarti spesial.
3: Saya dari barang-barang recycle.
1: Oke. Okay.
2: Barang-barang yang bisa didaur ulang ya, Pak?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Selain ampas kopi, barang-barang yang bisa didaur ulang?
1: Jai gepeng.
2: Kenapa jadi jai gepeng? Jauh.
1: Lucu.
3: Ampas kelapa juga bisa.
1: Ampas kelapa, Pak Teng.
2: Bisa. Yeah.
1: Oh. Serbu apa yang
2: santan?
1: Bukan.
3: Bekas santan.
1: Oh, bekas santan. Iya sih. Berarti yang ampas-ampas yang emang kita peras sambil nantinya itu masih bisa
3: ya, bisa.
1: Untuk medianya, Pak Teng, pakai apa? Alasnya lah pakai apa? Kanvas atau karung goni atau apa?
3: Kalau di ampas
1: kelapa
3: enggak karung goni.
1: Oh. Jadi pakai apa, Pak?
3: Pakai kanvas umum.
1: Oh, pakai kanvas umum.
2: Kanvas biasa berarti, Pak.
1: Oke. Dalam selama Pak Teng berkarir di dunia lukis gitu, Pak Teng. Yeah. Hal yang paling sulit Pak Teng temukan atau yang paling lucu deh apa, Pak Teng? Lukis apa gitu?
3: Enggak ada sih.
1: Enggak ada.
2: Berarti semua sama aja ya Pak Teng?
3: Sama aja.
1: Semuanya okay. Sama. Atau requestan orang yang paling unik lah
3: gitu. Dan itu satu tadi yang punya dan bisa ngade-ngade. Satu lagi inovasi tanpa batas.
1: Inovasi okay. Tanpa batas.
3: Jadi enggak berupa lukisan ini, termasuk minuman, makanan, dan minuman herbal.
2: Minuman herbal.
3: Iya. Yeah. Oh. Minuman herbal itu prosesnya seperti proses wine, tapi tidak pakai ragi. Nah itu dari kopi juga ada. Tiga produk saya sudah dapat sertifikat halal.
1: Wow.
3: Mungkin kopi di Pontianak yang paling mahal kopi saya.
1: Asik
3: sih. 1 liter 400 ribu.
1: Wush. 400 ribu men. Ini jujur anak-anak skena kopi kalau belum coba kopi Pak Teng kayaknya belum nyampe.
2: Betul.
1: Belum nyampe gitu kan. Jadi wajib dicobain. Masih bisa.
3: Itu sudah berjalan lebih 10 tahun juga. 10. Yang terbaru. Kopi yang diseduh dengan air nira.
2: Air nira.
3: Kopi sehat tanpa gula sudah manis.
1: Wow, luar alami semuanya Pak Teng.
2: Itu berarti. Dapat inspirasi dari mana Pak Teng?
3: Jalan aja. Ngalir aja.
1: Oke. Okay. Hidup tuh se-enjoy ini gitu. Terakhir nih Pak Teng sebelum kita tutup closing gitu. Pesan-pesan lah buat anak-anak muda yang terjun di dunia lukis gitu. Boleh Pak Teng, silakan.
3: Kalau yang kepingin tahu lebih dalam lagi tentang alam kita, silahkan datang ke rumah. Alam kita menyediakan semua bahan. Bahkan yang kita tidak tahu pun ada kan di kitab. Apa yang diturunkan dari Allah itu bermanfaat untuk manusia.
1: Wih, keren.
3: Kalau lah kita pengen mencari. Tuh, kadang-kadang zaman sekarang malas untuk berpikir.
1: Oh benar Pak Teng, setuju.
3: Lebih
1: setuju.
3: Enak rebahan.
1: Lebih satu enak rebahan. Satu tamparan keras sih untuk.
2: Ya benar.
1: Gensi dan juga Gen Alpha nih. Pak Teng, thank you ya Pak Teng udah ngomong. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Teng.
2: Respect Pak Teng.
1: Bang inspirasi dari Pak Teng. Thank you Pak Teng ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama seniman-seniman yang lain kalau ada waktu. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin kita di malam hari ini di special segmen anniversary-nya
2: Sebrak Kreatif Talk bersama dua orang industri seniman ya.
1: Yo.
2: Industri seniman.
1: Industri kreatif.
2: Industri kreatif.
1: Ada dari Reza dan juga Pak Teng tadi.
2: Iya benar.
1: Sama buat teman-teman kalau bingung cari tempat ngopi langsung datang ke Sedap Nikmat.
2: Sedap Nikmat Kopi.
1: Yoi, kalau kayak gitu kayaknya Nopal dan Dipa harus pamit dari layar kaca kamu dan juga ruang dengar kamu.
2: Benar.
1: Nantikan program-program spesial dari kita berdua dan juga penyiar-penyiar yang lain. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kepikiran gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kena limit.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau tadi kita udah dengerin ya, kreatif talk bersama saya sendiri dan juga Noval di acaranya anniversary sedap nikmat teman Pro 2. Nah sekarang kita sudah kembali lagi ke studio dan kita bakalan ngobrol di Deep Talk sampai jam 11 malam. Nah kalau di Deep Talk malam hari ini saya tidak sendiri nih teman Pro 2. Kebetulan ada satu teman saya yang menemani di malam hari ini dan sudah hadir juga di studio kita. Kita langsung aja ajakin ngobrol. Halo.
1: Halo.
0: Semangatnya langsung jomplang banget gitu.
1: Oh, jomplang ya. Karena tadi dari awal udah banyak Deep Talk ya.
0: Widih, udah banyak Deep cerita, talk, udah banyak
1: cerita,
0: ngobrol.
1: Iya ngobrol.
0: Iya, ada Kak Angelina Bulan di sini.
1: Hai.
0: Halo. Gimana Kak Angelina Bulan kabarnya?
1: Puji Tuhan baik banget ya, walaupun akhir-akhir ini banyak terbantai oleh
0: apa tuh? Terbantai oleh ini ya, pekerjaan dan juga
1: nah, kesibukan yang lainnya lah ya.
0: Apalagi di media sosialnya aktif banget ya. Bentar-bentar ngerjain ini, bentar-bentar ngerjain ini. Belum lagi menjadi ya banyaklah multitasking. Jadi definisi independent woman produktif tuh ada di Angelina Bulan nih.
1: Wis,
0: keren banget. Nah, di Deep Talk malam hari ini nih ya Kak Bulan, aku pengen ngobrol seputaran pola komunikasi. Pola komunikasi. Jadi di zaman kayak di zaman sekarang kan apa-apa tuh sangat bergantung dengan komunikasi. Nah, entah kita dengan teman, dengan pasangan ataupun dengan relasi dengan orang tua, itu kan pasti terjaga dengan namanya komunikasi. Nah, menurut Kak Bulan sendiri nih ya, ada kesulitan atau seberapa penting sih komunikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu? Apalagi untuk menjalani kehidupan sekarang.
1: Komunikasi tentunya sangat penting ya, Bang Dipa. Penting banget karena kita tanpa komunikasi kan kita sulit mengerti orang lain dengan pemikiran kita sendiri. Dan kita bukan dukun.
0: Oh iya benar, jadi nggak bisa nebak-nebak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau ngomongin soal membangun pola komunikasi yang bagus nih, ada kesulitan tersendiri nggak sih? Maksudnya apa nih kesulitan dalam membangun komunikasi gitu? Atau yang paling susah deh komunikasi sama siapa gitu?
1: Pertanyaannya ya.
0: Iya. Kayaknya di zaman sekarang kan ada orang yang kesulitan untuk menyampaikan apa sih yang dia rasakan. Okay. Ada lebih mengerti orang lain ketimbang mengerti dirinya sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah kalau Kak Bulan gimana menurutmu?
1: Yang pertama ya, komunikasi sama diri sendiri itu sulit sih karena kalau aku sendiri sih cenderung kurang jujur sama diri sendiri. Entah kadang sedih bilangnya be aja enggak kok enggak sedih padahal kenyataannya
0: sedih.
1: Ya itu kan komunikasi sama diri sendiri juga. Terus kalau komunikasi dengan keluarga teman itu normal-normal aja sih sejujurnya.
0: Oh, iya.
1: Dan yang sulit juga komunikasi sama pasangan juga salah satu komunikasi yang sangat sulit ya.
0: Oke, okay, yang ngebikin sulit tuh apa sih? Apa komunikasi dengan diri? Misalnya kita breakdown dari komunikasi sama diri sendiri dulu nih. Apakah itu salah satu cara supaya kita apa ya enggak lemah gitu kan? Jadi kayak enggak terbawa dengan suasana. Misal lagi sedih nih gitu.
1: Betul.
0: Kan? Jadi enggak kebawa mood sedih gitu. Jadi salah satu apa ya menguatkan diri sendirilah kali ya.
1: Betul. Yang tadi aku bilang kan yang enggak jujur sama diri sendiri itu adalah bentuk dari menjaga diri sendirilah supaya enggak kelihatan lemah dan terus mengeluh gitu kan. Apalagi kayak kok kita ngikutin sedihnya terus berlarut-larut juga kan enggak baik ya. Jadi ya untuk menimbulkan semangat itu ya udahlah. Walaupun kita ada perasaan sedih dan capek ya selalu bilang enggak kok kita tetap semangat gitu. Padahal kan kenyataannya ya ada juga kadangnya capek terus bad mood nih gitu.
0: Tapi kalau untuk sama diri sendiri ya memang kita tuh harus jujur sebenarnya.
1: Oh iya gitu ya.
0: Mungkin kadang kalau di dunia profesional ya.
1: Kalau
0: di dunia profesional ya mungkin ya, sisi apa ya sisi rapuh atau sisi tidak sanggupnya kita tuh ya ini namanya dunia profesional kan. Tidak mau tahu lah orang mau kita lagi sedih kamu lagi apa gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Yes.
0: Tapi kalau sama diri sendiri tuh kayak aduh sayang banget nih kalau enggak jujur sama diri sendiri gitu. Tapi untuk membangun komunikasi yang baik gitu ya menurut Kak Bulan. Ada tips gak sih mungkin supaya yang Kak Bulan lagi coba lakukan sekarang gitu supaya perlahan-lahan lebih enak buat ngobrol sama diri sendiri gitu.
1: Ini ini ya, sama diri sendiri.
0: Sama diri sendiri boleh.
1: Iya sih, benar sih kata Bang Dipa tadi. Mungkin kita bisa pisahkan di mana dunia profesional kita sama dunia diri kita sendiri. Gitu, mungkin kalau kita masih di dalam keadaan entah kerjaan atau kegiatan kita capek, ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya. Bilang ke orang-orang kalau kita
0: Saya masih sanggup.
1: Oh, kita akan lawan gitu kan.
0: Yang itu mau menguatkan diri sendiri.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, itu untuk menguatkan diri sendiri. Tapi kalau kita udah ada di ruang diri sendiri, ya udah sih nggak apa-apa, cuma bilang oke, kayak oke, aku capek nih hari ini.
0: Oke, okay, tapi setuju nggak sih kalau menurut Kak Bulan ruang apa ya, ruang jujurnya dalam diri kita sendiri itu tidak untuk orang banyak.
1: Betul, okay. Tidak untuk orang banyak sih.
0: Oke, okay, jadi kalau misalnya ada yang curhat-curhat di medsos apa gitu-gitu tuh mungkin kalau bisa dihindari lah ya.
1: Dihindari sih kalau bisa.
0: Karena gini, kadang kalau misalnya kita curhat di media sosial gitu kan, orang yang ngebaca tuh gak 100% peduli sama kita.
1: Malah kayak suka kan lihat kita sedih atau galau, itu tuh kayak kita bakal dititing orang, oh dia nih masih galau nih.
0: Iya, gitu. Kalau gak pun kayak dijadikan bahan buat ngejatuhin.
1: Betul.
0: Nah, ini galau nih gitu kan. Ini sih lagi sedih nih. Dan nanti bakalan dikulik. Jadi banyak yang kepo gitu lah ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk di era sekarang tuh tetap harus ngejaga namanya privasi.
1: Privasi, komunikasi sama diri sendiri.
0: Iya. Kalau ada masalah atau lagi ada sesuatu yang tidak apa ya, tidak beres gitu ya.
1: Betul.
0: Langsung diselesaikan kalau bisa. Jadi jangan di apa ya, diumbar di media sosial.
1: Diumbar-umbar di media sosial.
0: Iya, itu salah satu perilaku yang kurang apa ya untuk daerah sekarang ya.
1: Iya sih. Iya,
0: mungkin kalau emang pengen cerita bisa cerita sama teman terdekat ataupun cerita
1: pasangan.
0: Sama pasangan bisa, sama keluarga, sama orang tua. Ngomongin soal ngobrol sama keluarga.
1: Oke.
0: Ada beberapa teman-teman tuh yang ngerasa gini, kalau dengan orang tua atau dengan keluarga, yang penting mereka tahu aku fine-fine aja. Aku baik-baik aja, padahal mungkin lagi ada something yang mungkin bikin galau, bikin sedih gitu. Cuma memang gak mau ngobrol sama orang tua ataupun sama keluarga gitu. Nah, kalau Kak Bulan tipe yang kayak gimana?
1: Kalau aku tipe yang berat juga sih menceritakan kesusahan kita di jauh lah dari mereka. Misalnya masih merantau nih, lagi ada kesusahan di kota gitu. Tapi aku tipikal yang jarang cerita kesusahan aku itu sih. Karena bebannya kayak gak mau mereka kepikiran gitu. Tapi kadang aku cerita juga, cuman kayak ceritanya vibesnya lebih, oh tenang aja sih gitu. Setelah menceritakan masa itu, tapi enggak apa, santai aja gitu. Bisa lo gini-gini gitu.
0: Nah, momen ceritanya tuh apakah ketika lagi mengalami atau ketika hal tersebut udah selesai nih? Maksudnya udah diberesin, udah terlewati baru cerita atau gimana?
1: Kalau aku yang tipikal yang ini, masalahnya udah terlewati, mungkin udah terlewati sekitar 70% lah, gitu masih ada
0: menuju ya.
1: Iya, menuju penyelesaian masalah itu aku baru cerita. Jadi kalau mereka tanya, jadi gimana? Terus aku bisa jawab dong, aman gitu. Jadi mereka nggak kepikiran yang terlalu gimana-gimana sih.
0: Berarti Kak Bulan ini tipe yang gini ya, kalau lagi fight dengan sesuatu gitu. Betul. Kan, lagi menghadapi sesuatu, diselesaikan sendiri dulu.
1: Iya, aku selesaikan sendiri dulu. Kalau misal udah ada hasilnya dan semuanya baik-baik aja, selagi aku bisa bertempur sendiri dengan doa-doa orang tua lah ya.
0: Benar.
1: Aku selesaikan sendiri. Nanti hasilnya baru aku ceritain ke keluarga.
0: Oke. Jadi banyak tipe cara komunikasi dengan dengan entah dengan orang tua, dengan diri sendiri atau dengan pasangan nih teman pro dua ya. Kalau kata di Kak Bulan, kalau lagi menghadapi sesuatu lebih milih untuk diselesaikan dulu semampu dan sebisanya. Ya kan? Nanti kalau udah hampir menuju penyelesaian dari hal tersebut baru
1: betul banget.
0: Jadi pertimbangannya itu adalah jangan sampai orang tua kepikiran ya.
1: Betul.
0: Atau terbebani gitu. Tapi sebenarnya enggak terbebani juga sih ya. Cuma ada rasa kayak aduh gak enak nih,
1: gak
0: gitu.
1: Enak. Atau mungkin mereka tuh sebenarnya sudah banyak masalah yang mungkin mereka ceritakan ke kita. Terus kita ketika punya masalah dan itu tuh buat kita aduh gitu kan. Jadi buat mereka kepikiran lagi, itu yang buat aduh gak usah deh gitu.
0: Jadi daripada ya kan,
1: daripada
0: mending ya, apalagi kayak udah ngerasa Oke, udah gede nih, udah bisa lah mengatasi masalah gitu kan. Ya kalau bisa orang tua tahu yang
1: baik-baiknya
0: aja gitu. Ya biarpun kadang ada juga sih orang tua yang sebenarnya suka gitu ketika si anak ataupun kitanya nanya-nanya dia.
1: Betul.
0: Nanya-nanya kayak ini gimana sih, Pa? Ini gimana sih, Ma? Gitu-gitu kan. Tapi ada juga yang memang kayak ngebiarin. Ya udah, selesaikan sendiri.
1: Okay.
0: Ya, balik lagi ke tipe orang tuanya kayak gimana tuh teman pro 2. Nah, nanti habis ini kita balik lagi lah ya dengan masih obrolan yang sama, pola komunikasi tuh teman pro 2. Nah, kalau misalnya kamu punya apa ya, punya yang pengen dicurhatin, pengen ngobrol ataupun pengen mengeluarkan isi hati kamu di malam hari ini, boleh banget buat gabung barengan kita di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak, nomornya 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram-nya @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Habis itu kita akan kembali lagi di Deep Talk sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tapi iya sih ya. Tadi sempat hujan ya Kak Bulan ya.
1: Gerimis-gerimis kecil lah ya.
0: Tapi setelah beberapa hari cuaca kota Pontianak tuh gersang banget. Akhirnya hari ini turun hujan. Ya lumayan lah ya buat menyegarkan sedikit gitu. Bang Tini ngasih info nih Kak Bulan, katanya cari, lagi cari durian di Palima katanya. Widih.
1: Bagi dong duriannya Bang.
0: Aduh, bareng sama keluarga, family time lah ya, yeah. Bang Tini malam hari ini. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi menikmati malam minggunya ya kan. Yes. Kita temenin sampai nanti di jam 12 malam, dijaga malam nih teman-teman Pro 2. Nah, balik lagi di tentang pola komunikasi. Dari semua komunikasi nih Kak Bulan, kan ada komunikasi sama diri sendiri, sama keluarga, sama pasangan, dan sama teman gitu. Yang paling susah itu komunikasi sama siapa? Rating dari yang tersusah sampai dari yang tergampang deh, dari yang paling gampang sampai yang paling susah, itu komunikasi sama siapa? Nomor satu, paling gampang komunikasi sama siapa?
1: Paling gampang komunikasi sama keluarga.
0: Mama
1: yang
0: keluarga.
1: Pertama.
0: Okay.
1: Yang kedua pasangan. Okay. Bisa pasangan. Hmm. Yang terakhir paling susah sama diri sendiri.
0: Sama diri sendiri. Memang benar ya kata pepatah bilang kayak yang paling susah itu adalah ketika kita menaklukkan diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Iya kan? Kita kayak bisa tahu nih teman kita siapa, kita mungkin teman kita sukanya apa, teman kita nggak sukanya apa, tapi sama diri kita sendiri itu kadang kita suka bingung. Nah, ngomongin soal mengenal diri sendiri nih Kak Bulan, seberapa kenal Kak Bulan sama diri Kak Bulan sendiri?
1: Seberapa kenal aku sama diri aku sendiri? 90% lah.
0: 90%.
1: Iya.
0: Berarti udah tahu kelebihan,
1: kekurangan,
0: terus juga
1: suka dan enggak sukanya apa.
0: Okay. Bisa dan enggak bisanya.
1: Betul.
0: Apa. Proses dari Kak Bulan untuk mengenal diri sendiri itu dimulai dari usia berapa kalau boleh tahu?
1: Kayaknya dimulai dari usia 18 tahun deh kayaknya. Baru-baru sih 18 tahun. Okay. Kayaknya pertama kali aku merantau di kota deh aku mulai
0: merantau, ya?
1: Iya, banyak mengenal diri sendiri. Karena kan kayak kalau di kota sendiri itu kayak semuanya serba belajar sendiri kan. Jadi pelan-pelan itu kayak ya oke, kita sambil berjalan belajar mengenal diri sendiri sih.
0: Nah, aku juga sempat baca tuh di salah satu konten, katanya bilang kalau kita merantau itu mengharuskan kita untuk menguasai basic life skill.
1: Life skill. Ya. Kayaknya Bang Dipo lihat story aku deh.
0: Iya. Jadi kayak memang harus menguasai, bukan bisa tapi harus ya.
1: Harus.
0: Basic life skill yang paling berguna menurut Kak Bulan untuk anak rantau nih.
1: Untuk anak rantau ya. Basic life skill mandiri sih.
0: Mandiri.
1: Mandiri. Okay.
0: Maksudnya itu tidak ketergantungan.
1: Betul, tidak ketergantungan sama orang lain.
0: Okay.
1: Kayak kalau kita merantau itu kayak ya benar-benar kita mengharapkan orang, kan belum tentu orang itu bisa memberikan apa yang kita mau. Jatuhnya kecewa. Nah, dari itu kan belajar
0: berarti
1: mandiri.
0: Yang benar-benar harus dikuasai itu adalah kemampuan untuk tidak bergantung sama orang lain. Jadi apa-apa tuh ya harus bisa sendiri.
1: Bisa sendiri. Okay. Yang pertama kali kita harus bisa sendiri. Setelah misalnya kita tidak mampu mengerjakan hal itu, ya udah apa salahnya kita minta tolong orang lain gitu.
0: Nah, ngomongin soal yang harus dikerjain sendiri nih Kak Bulan. Kan ada beberapa orang yang mikir, contoh hal kecil deh, nyuci baju.
1: Nyuci
0: baju sendiri tuh kan. Kayak mungkin zaman sekarang tuh orang ngerasa udah deh laundry aja deh gitu kan. Tapi buat anak rantau menurut Kak Bulan gimana?
1: Buat anak rantau kalau aku ya tipikal yang kalau yang masih bisa aku cuci sendiri karena kan aku juga banyak kegiatan kan gitu. Jadi ada beberapa momen yang aku harus cuci sendiri. Kalau misalnya aku udah kelelahan dan menumpuk banyak banget, aku baru pergi ke laundry gitu.
0: Okay.
1: Kayak kalau ya mandiri tadi kita dari hal kecil itu pun kita harus perhatikan benar-benar gitu.
0: Jadi semuanya tuh harus benar-benar kita kuasai diri sama diri kita sendiri ya, Kak Bulan ya. Dan nanti pelan-pelan tuh bakalan nimbrung ke hal-hal lain lagi.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari kitanya belum bisa kenal sama diri kita sendiri, Kak Bulan, kira-kira ada tips nggak sih? Gimana sih supaya kita tuh bisa lebih kenal gitu sama diri kita?
1: Tipsnya sih dari aku ya.

0: belajar jujur sih sama diri sendiri sebenarnya.
1: Jujur.
0: Ya kalau jujur, jujur ya, jujur. Kalau misalnya sedih, ya udah bilang sedih gitu. Kalau bilang capek, ya udah. Kalau capek bilang capek gitu.
1: Jadi itu yang diterapkan sama Kak
0: Bulan
1: sekarang.
0: Betul,
1: ya.
0: Untuk
1: bisa lebih kenal sama diri sendiri itu memang tidak gampang.
0: Tidak gampang sih.
1: Perlu apa ya? Masing-masing orang pasti punya timelinenya dan punya kesempatannya sendiri sih. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama gitu kan. Ada yang bisa dengan diri sendiri, ada yang perlu bantuan orang lain.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, kalau kamu kira-kira gimana nih teman Prodo? Untuk lebih kenal sama diri kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Kita tunggu jawaban teman-teman Prodo di WhatsApp-nya kita di nomor 0811570118 atau DM ke Instagram @prodopnk nih teman Prodo. Anyway, ini ada yang gabung ya dari nomor 0813768 sekian pengen request lagunya The Temple. The Temper Trap Sweet Disposition. Alright, buat kamu yang udah request, thank you banget. Nanti abis ini langsung aja kita puterin. Dan abis ini kita akan kembali lagi sampai jam 11 malam di Deep Talk ya. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Alright, Om Pro 2, senang dengar suaramu lagi dari Raisa featuring Ariel Noah ya, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Nah, masih bersama Kak Angelina Bulan juga di Deep Talk sampai jam 11 malam ya. Tadi kita udah ngobrolin banyak hal ya Kak Bulan ya. Dari pola komunikasi sampai basic life skill.
1: Ketika
0: lagi merantau. Nah, kalau masih ngobrolin seputaran pola komunikasi nih Kak Bulan.
1: Okay.
0: Kalau komunikasi dengan antar generasi. Tapi sebelumnya Kak Bulan Gen Z, Gen Alpha, Milenial atau Boomer?
1: Aku masih Gen Z,
0: masuk Gen Z. Ketika ngobrol sama milenial, ada yang jomplang nggak sih? Atau mungkin ada kesulitan ketika ngobrol sama yang milenial ataupun Gen Alpha deh gitu? Aku juga sempat ngelihat kayak dengan ponakan-ponakannya Kak Bulan kan akrab banget ya,
1: iya
0: kan? Itu mereka kan masih Gen Alpha ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, ada yang apa ya? Yang bikin culture shock nggak sih? Kayak wow, kok gini ya komunikasinya gitu dengan Gen Alpha.
1: Dengan Gen Alpha. Mm-mm. Kayaknya ini sama juga sih sama generasi-generasi lain. Mungkin menurut mereka pola komunikasi yang santai nih, tapi menurut kita yang Gen Z tuh kayak kurang sopan gitu. Padahal kan di tempat mereka kayak ini kan ini hal yang biasa aja. Gitu. Kayaknya ini sama juga sih kayak Gen Z ngomong ke milenial ataupun Gen yang masih di atas-atas. Walaupun kita anggap biasa, tapi mereka merespon itu kan kayak iya anak ini enggak sopan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Atau mungkin pemilihan katanya mungkin.
1: Pemilihan kata
0: diksinya. Betul. Berarti ya. Mm-hmm. Nah, menurut Kak Bulan nih, diksi kosakata ya. Kosakata yang sering digunakan sama Gen Alpha atau milenial itu apa? Gimana? Maksudnya apakah milenialnya terlalu kuno gitu rasanya atau terlalu rumit bahasanya?
1: Apa ya kosakatanya ya Bang Dipa ya?
0: Mm-hmm.
1: Lupa lagi. Pokoknya mau aku menjelaskan bagaimana responnya aja sih. Kosakata apa ya? Gak tahu deh, lupa. Ah, kalau Bang Dipa nih gimana nih? Kan kita sering komunikasi juga nih Bang Dipa. Okay.
0: Kalau dari aku ya, sebagai Gen Alpha gitu.
1: Kok kamu Gen Alpha? Tolong berkaca ya. Kamu kan Gen Alpha.
0: Saya kan masih Gen Alpha kebetulan.
1: Enggak.
0: Ya paling ini sih diksi ya yang aku lihat mungkin dari teman-teman generasi aku.
1: Iya.
0: Itu memang suka pakai kosakata yang aneh-aneh kebetulan.
1: Oh, asbun ya orang kenalnya.
0: Asbun, oh, benar. Iya. Asbun. Nah, kalau ini kan komunikasi, jokes deh.
1: Iya, jokes.
0: Nah, kalau misalnya jokes Gen Z ke Gen Alpha masuk enggak? Atau gini deh, jokes milenial ke Gen Z masuk enggak? Menurut kamu?
1: Kalau dari pengalaman aku ya, sering komunikasi sama Gen milenial tuh kayak misalnya ada ngejokes nih. Aku tuh berpikir dulu maksudnya apa ya. Jadi aku tanya, maksudnya gimana? Ah, dijelaskan lagi kan, baru oh ini maksudnya. Baru aku ketawanya di akhir.
0: Setelah dijelaskan.
1: Okay. Gitu.
0: Karena setiap generasi itu pola jokesnya kan beda-beda. Betul. Ya kan, udah beberapa ini sih melewati banyak fase kehidupan. Ya kan, ada yang jokesnya receh, ada yang jokesnya harus dibikin mikir dulu, ada yang memang spontan uhuy aja, ya kan, nyeletuk aja gitu. Tapi kalau dari Kak Bulan sendiri nih sebagai Gen Z gitu kan, jokes yang paling masuk tuh seperti apa sih? Apakah jokes tongkrongan? Apakah jokes yang harus mikir dulu? Atau jokes asbun-asbun atau gimana?
1: Jokes tongkrongan juga masuk, asbun juga masuk gitu. Tapi kadang kalau aku pribadi ya, kalau orang ngejokes tuh aku perlu tanya dulu, maksudnya gimana? Gitu.
0: Kalau sama teman-teman juga kayak gitu? Oh iya. Oke. Okay.
1: Tapi kalau teman seumuran sih kayaknya enggak dijelaskan sih.
0: Oke. Okay. Ya aku udah paham lah ya.
1: Paham.
0: Arahnya kemana gitu. Iya. Kan ngomongin siapa ataupun ngejokeskan siapa gitu.
1: Kalau Bang Dipa nih lihat pola komunikasi sama aku lah Gen Z gitu. Ada enggak yang buat shock? Oh, ternyata gini ya gitu.
0: Mungkin yang bikin mikir ya ternyata ya itu banyak kata-kata yang oh ternyata maksudnya ini gitu. Oh ternyata maksudnya itu gitu. Kadang kalau di gen aku kan to the point aja gitu. Ini oke, udah ini berarti jawabannya gitu. Nah, kalau dari Gen Z tuh kayak Okay, ngomongnya ini tapi ternyata maksudnya kesini loh.
1: Gitu. Oke, gini kan, mau belajar mobil mau enggak? Enggak mau. Berarti jawabannya mau gitu.
0: Ya mungkin kurang-kurang lebih kayak gitu sih ya. Nah, jadi kalau aku mungkin di ini ya di teman-teman tuh kayak makan cuy, ayo makan. Gitu. Lapar cuy, lapar.
1: Makan,
0: ayo. Ngopi, ngopi, ayo gitu.
1: Tapi kalau sama Gen Z?
0: Kalau sama Gen Z itu kadang OTW, bahasa OTW deh. Kalau di apa ya, Gen milenial biasanya ketika ngomong OTW benar-benar OTW. Belum OTW, belum.
1: Baru bangun.
0: Nah, okay. Dari beberapa kenalan saya yang kebetulan Gen Z, okay. Tanda dia benar-benar OTW adalah chatnya centang 1.
1: Oke. Okay.
0: Kalau masih centang 2, berarti belum OTW.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ini beberapa teman-teman aku kayak gitu kebetulan. Terus apalagi ya pola komunikasi dengan Gen Z ya. Kadang fast respon.
1: Ya,
0: sometimes fast respon, kadang-kadang enggak. Dan ternyata beberapa Gen Z itu udah sering kayak pakai mode DND di smartphone-nya. Ya, kalau yang milenial itu enggak tahu ya, kayaknya jarang banget pakai
1: DND.
0: Iya, paling mentok tuh matiin HP mereka. Kayak belum memanfaatkan DND dengan baik gitu. Nah, kalau mereka lagi benar-benar enggak pengen diganggu, matiin HP. Nah, kalau dari ya mungkin karena lebih melek teknologi mungkin ya. Tapi enggak bilang milenial tuh enggak melek teknologi, enggak juga gitu. Tapi beberapa dari teman-temanku yang ya contoh kayak Aji lah.
1: Oke. Kalau benar-benar enggak mau diganggu, matiin aja Instagramnya gitu.
0: Matiin Instagram. Nah, itu kan unik ya.
1: Iya,
0: teman kita yang satu itu tuh memang sangat-sangat unik nih, teman berdua. Jadi ketika dia benar-benar lagi pengen fokus, dia akan menonaktifkan semua ini media sosial. Dan ya masing-masing dengan caranya lah ya, teman-teman berdua, untuk mencapai supaya bisa fokus gitu. Kalau Kabulan kira-kira biar bisa fokus DND.
1: Tapi aku bisa profesional sih. Misalnya aku masih ada kerjaan, itu aku bisa mengabaikan chat orang yang okay, nanti deh gitu. Aku bakal lebih mengerjakan pekerjaan aku. Misalnya punya pasangan nih, aku bakal bilang aku sibuk ya.
0: Tapi kalau multitasking, bisa gak?
1: Multitasking bisa sih.
0: Misalnya sambil ngerjain satu, ngerjain hal yang lain
1: bisa,
0: juga.
1: Bisa. Itu kelebihan aku di dapur sih. Misalnya kayaknya rata-rata cewek-cewek ya, atau misalnya ibu rumah tangga banyak ini multitasking. Misalnya aku lagi masak, tapi di sebelah aku bisa sambil cuci piring, nanti bisa sambil nyapu, sambil ngomong gitu.
0: Tapi itu kan tugas rumah. Maksudnya
1: iya
0: yang
1: sih.
0: Ini apa di kesibukan?
1: Di kesibukan luar.
0: Misalnya kayak lagi apa ya, ngerjain skripsi deh misalnya. Sambil ngerjain skripsi, sambil ngedit konten.
1: Gak bisa.
0: Berarti memang harus step
1: fokus
0: by step.
1: Fokus satu.
0: Oke, okay. Itu teman pro dua. Kadang kalau kita di zaman sekarang tuh memang serba dituntut cepat, ya kan. Apalagi dituntut harus bisa multitasking. Makanya buat kita penting banget untuk menjaga satu pola komunikasi, dan yang kedua adalah kita kenal sama diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita kerjakan sekarang, ataupun kita ketika kita dapat tawaran ya, in case kamu ditawarin project A, project B, ataupun pekerjaan ini, pekerjaan itu, ketika kamu tahu kondisi kamu seperti apa, limit kamu seperti apa, dan juga apa aja yang bisa kamu handle ya, teman pro 2, di situ kamu akan menemukan celah turning point dalam kehidupan kamu. Tapi kalau memang kamu belum apa nih, okay. Ada yang gabung nih ternyata di malam hari ini, okay, dari nomor 087895. Halo, selamat malam minggu. Halo, selamat malam minggu juga kakak. Spesial malam minggu mau request lagunya Roni. Okay, aku cari dulu ya lagu Roni. Kalau ada kita puterin Uas Akhir Zaman, kayaknya belum masuk nih kak. Kita puterin yang ada-ada aja lah ya kak ya. Nanti kita bakalan update-update lah lagunya. Dan buat teman-teman pro 2 yang lainnya, nanti kita akan kembali lagi di Jaga Malam sampai jam 11. Dan buat kamu yang pengen gabung, masih ada waktu, langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram, ataupun ke aplikasi RRI Digital.

0: Double XL dari Lenny ya, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Anyway, ini ada pesan lagi yang masuk nih Kak Bulan dari nomor 081376 sekian. Lebih ke ini sih, bilang katanya terima kasih ya kakak dan abang udah diputerin lagunya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta kelancaran dalam setiap menjalankan aktivitas, dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat menghibur para pendengar. Semoga sukses selalu, rezekinya makin lancar. Amin.
1: Amin.
0: Makasih banyak ya doanya kakak. Waduh, jadi terharu nih kita didoain panjang-panjang kayak begini nih teman Pro 2. Anyway, juga terima kasih banyak ya buat teman-teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 8 malam tadi. Karena ini udah hampir jam 11 malam, jadi sepertinya Dipa Revanda harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget juga buat Kak Bulan ya, yang sudah menyempatkan diri buat ngobrol di Deep Talk malam hari ini. Nah, buat teman-teman Pro 2, kita ketemu lagi besok, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, dari jam 8 sampai jam 11 malam tuh teman Pro 2. Kalau gitu, Dipa Revanda pamit.
1: Dan saya Angelina Bulan pamit.
0: Sampai ketemu lagi besok, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak,
1: teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya, J. Priyadi, dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Jelajah Iman pada hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kami untuk kami boleh mengalami firman-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Jelajah Iman, mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tema, menjadi orang Kristen yang berintegritas. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dari berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Secara sederhana, orang yang berintegritas dapat terlihat dari kesesuaian perkataan dan perbuatannya. Terkait dengan itu, teks ini menegaskan bahwa jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Ada beberapa nilai yang dapat kita ambil dari bunyi teks tersebut. Pertama, berbicara sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Integritas hamba Tuhan yang dapat dipercaya, mulutnya memperkatakan kebenaran, menyatakan kebenaran atau yang sebenarnya, sama dengan mendatangkan kehidupan yang baik bagi kita sendiri dan juga orang lain. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur pasal 34 ayat 13 dan ayat 14. Menjadi orang yang berintegritas dalam perkataan seringkali tidak mudah. Ucapan lidah kita seringkali menyimpang dari kebenaran ketika ada sesuatu yang menjanjikan jika kita bohong. Kita harus ingat bahwa penyimpangan yang demikian adalah dosa. Sehingga tidak akan berlalu begitu saja. Suatu saat kebohongan akan tersingkap dan mencelakakan kita. Karena itu haruslah kita tetap konsisten dengan perkataan dan perbuatan, serta berkata ya dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, berani bertanggung jawab sesuai dengan kebenaran. Ada salah satu kisah menarik yang dapat menjadi contoh dan teladan. Tak lama sebelum kematian menjemputnya, Duc dari Burgundy memimpin Dewan Kabinet Prancis. Pada saat itu, para menteri membuat sebuah proposal yang akan melanggar sebuah perjanjian, namun akan mendatangkan berbagai keuntungan penting bagi negara. Ada banyak alasan yang diberikan untuk membenarkan perbuatannya itu. Duc mendengar dengan diam dan ketika semua orang telah menyampaikan pendapatnya, ia kemudian menutup rapat tanpa memberikan persetujuan, sambil meletakkan tangannya di atas salinan perjanjian yang asli. Ia berkata dengan suara tegas, "Saudara-saudara, kita telah mempunyai sebuah perjanjian." Cerita ini menunjukkan tentang tindakan mempertanggungjawabkan integritas di hadapan kebenaran. Meskipun ada jalan untuk menyeleweng dari kebenaran untuk tujuan tertentu yang mungkin menguntungkan, tetapi seseorang yang berintegritas tidak akan membelokkan kebenaran untuk keuntungan sesaat. Jika kita berdiri di atas kebenaran, maka di kemudian hari tidak ada sesuatu pun yang sanggup berdiri, menentang, dan menghakimi kita sebab jawabannya ya dan tidak. Kita terhadap sesuatu kenyataan akan berdiri kokoh menopang kita. Sebaliknya, jika kita mengesampingkan atau menyimpang dari kebenaran, maka suatu saat kita akan dihakimi dan tidak ada jalan pembelaan bagi kita. Kesimpulan 1. Integritas hamba Tuhan yang dapat dipercaya adalah mengatakan kebenaran, dan hal itu menuntut tekad, kebenaranian, serta rasa tanggung jawab kepada Allah. 2.
Kita berani berkata ya kepada kebenaran dan tidak kepada dosa atau kejahatan. Ketiga, kita tidak menambah atau mengurangi informasi yang merugikan sesama. Pendengar setia, saya Jepriyadi dari Majelis Daerah YPPII Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit dan undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.

0: ngapain lagi tadi malam?
1: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yo, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yo. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung setiap buka puasa ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk. Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali, kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya, abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

Yay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pradua, barengan sama Erna tentunya ya, menemani kamu di pagi hari ini, teman Pradua, di hari Minggu dengan cuaca yang gak tahu ya hari ini bakalan hujan atau enggak, teman Pradua, tapi yang pasti pagi ini cukup dingin juga ya buat kamu yang pagi hari ini pengen jogging CFD-an ya, teman Pradua. Ini adalah waktu yang sangat tepat sekali buat kamu beraktivitas di pagi hari. Dan pastinya teman Pradua yang masih bakalan nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak ya. Dan nantinya aku bakalan kasih kamu beberapa informasi seputar kota Pontianak ya dan sekitarnya tentunya, yang mana nanti juga bakalan dilansir dari rri.co.id Pontianak. Nah, untuk menemani kamu teman Pradua ya, nanti di jam 7 kamu bisa bergabung untuk pilih lagu kamu. Kira-kira lagu apa nih yang lagi asik teman Pradua dengar ya. Kamu boleh sekalian request barengan sama Erna teman Pradua di WhatsApp di nomor 0811570108, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @praduapnk dan aplikasi RRI Digital ya. Untuk menyemangati kamu, satu lagu dari Afgan teman Pradua, Lestari Merindu, untuk kamu yang sekarang sedang di perjalanan, jika hati-hati di perjalanan ya teman Pradua.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: punya dampak besar buat lingkungan. Yang lebih menarik lagi, gerakan ini nantinya bakalan melibatkan sekolah, pelaku usaha, sampai masyarakat. Jadi bukan cuman program pemerintah, tapi diharapkan jadi kebiasaan bersama. Cara membuat ekoenzim pun cukup sederhana. Ini memanfaatkan kulit buah, gula atau molase, dan air yang difermentasi selama beberapa bulan. Nah, semoga langkah kecil seperti ini, teman Predo, bisa jadi inspirasi juga buat kita semua. Karena menjaga lingkungan nggak selalu harus dimulai dengan aksi besar. Kadang perubahan justru bisa lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama. Informasi berikutnya, teman Predo, memasuki musim kemarau ada satu hal yang perlu jadi perhatian kita bersama, yaitu ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kabar terbaru datang dari Kabupaten Kuburaya. Polres Kuburaya bersama jajaran Polsek dan instansi terkait kini memperkuat patroli serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Upaya ini juga dilakukan agar potensi kebakaran bisa dicegah sejak dini sebelum meluas dan menimbulkan kabut asap yang dampak pada kesehatan maupun aktivitas masyarakat. Selain patrol, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api di sekitar lingkungan. Pencegahan tentu jauh lebih baik daripada penanganan setelah kebakaran terjadi. Informasi terakhir, teman Predo, ternyata sekitar 72% pelaku UMKM di Kota Pontianak adalah perempuan. Angka ini menunjukkan kalau perempuan punya peran yang sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian kota. Mulai dari usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga bisnis berbasis digital. Semuanya ikut memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Pontianak pun terus mendorong penguatan UMKM mulai berbagi program, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga memperluas akses pemasaran. Harapannya semakin banyak UMKM yang bisa naik kelas dan produknya dikenal lebih luas. Jadi kalau hari ini kamu lagi cari kopi, cari cemilan, outfit teman Predo, atau oleh-oleh khas Pontianak, coba deh dukung produk UMKM lokal ya, karena dibalik setiap produk yang kita beli ada semangat perjuangan dan mimpi yang sedang dibangun juga. Untuk informasi lebih lanjut, teman Predo, silahkan teman Predo lansir dari rri.co.id Pontianak.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari.